93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bersama Viko di pagi hari ini. Dan ya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir dimana Viko akan menemani ruang dengar Responer. Dan kita akan kembali ngebahas tema kita tentang pagi bersama dengan keluarga. Ya, khususnya di akhir pekan bersama semuanya mungkin banyak planning ya yang dikerjakan. Semoga planningnya berjalan dengan baik di pagi hari ini ya. So, stay tune di 93,0 FM. Viko putarin lagu Obsessed dari Astrid akan menemani Responer semuanya saat ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dens

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko di pagi hari ini. Halo responan semuanya. Ada yang baru bangun, absen dulu ya. Oke, di pagi hari ini mungkin banyak planning di akhir pekan ya responan sudah rencanakan untuk dilakukan. Ya mungkin bersama keluarga, rekan kerja, sahabat, I don't know. But saya percaya bahwa responan semuanya punya waktu yang sangat panjang untuk ngelakuin banyak hal di hari ini. Ya, semoga pagi responan semuanya berjalan menyenangkan dan ditemani suasana hangat bersama dengan orang-orang tercinta ya. Ya, tadi kita telah berbicara tentang berapa berharganya momen ketika kita bersama dengan keluarga. Dan sekarang ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah, pernah gak sih responan menyadari bahwa kebahagiaan keluarga tuh seringkali tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita lakukan bersama. Namun sebelum itu, bagi responan semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, waktunya kita kasih hal-hal yang menyenangkan buat mereka. Mungkin mereka lagi berulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 08215568003. Jadi banyak orang berpikir bahwa untuk menciptakan kenangan indah diperlukan biaya besar ya, harus liburan jauh, makan di tempat mewah, atau mengadakan acara yang meriah. Padahal jika ditanya kenangan masa kecil yang paling membekas, banyak orang justru akan menjawab hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya membantu ibu menyiapkan sarapan, menemani ayah mencuci kendaraan di halaman rumah, bermain bersama saudara hingga lupa waktu. Ya, atau duduk di ruang keluarga sambil mendengarkan cerita-cerita yang sekarang mungkin sudah tidak sempat lagi diceritakan. Nah, kenangan tidak tercipta ya karena kemewahan, tetapi kenangan tercipta karena kebersamaan. Dan responnya semuanya, ada satu tantangan yang hampir dialami oleh semua keluarga di zaman sekarang, yaitu kesibukan. Anak sudah sibuk kerja, sudah sibuk kuliah, dan orang tua juga sudah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya untuk menafkahi keluarga. Kadang dalam satu rumah, semua orang berada di tempat yang sama, tetapi pikiran berada di tempat yang berbeda-beda. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada juga yang sibuk dengan tugas sekolah, dan ada yang sibuk dengan media sosial. Ya, tanpa kita sadari gadget sekarang ya bisa memisahkan hubungan kita dengan keluarga terdekat ya. Oleh sebab itu, batasi anak-anak main gawai ya, supaya anak-anak kita tumbuh kembangnya baik ya, sebagai orang tua kita ngelihat bahwa anak kita tuh berinteraksi ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa interaksi itu penting. Jadi pagi ini seperti biasa ya, sebelum responden ngelakuin banyak hal, ya lakukanlah hal-hal yang menjadi kesempatan baik untuk kembali terhubung dengan orang-orang tersayang, bukan melalui layar tetapi melalui percakapan. Gimana hari ini, apa yang kamu mau lakukan, planning apa sih yang ada di otakmu gitu ya. Jadi ya sama-sama kita melihat bahwa obrolan-obrolan singkat dengan keluarga itu punya nuansa romansa yang begitu luar biasa. Dan jangan heran jika kadang obrolan paling berharga justru muncul saat suasana lagi santai, bukan saat rapat keluarga yang serius. Viko sendiri kalau ngobrol sama teman selalu gak batasin untuk ngelihat HP ya, karena Viko bilang untuk apa kita ketemu kalau kamu main HP gitu ya. Itu dengan teman loh, kita kadang-kadang tersinggung kalau dia hanya fokus main HP dan kita akhirnya apa yang kita sampaikan juga gak didengerin gitu ya. Akhirnya Viko pernah ngejalin hubungan, maksudnya pacaran ya dulu, waktu itu punya komitmen bahwa kalau ketemu jangan main HP lah gitu, karena kita melihat bahwa HP itu membatasi hubungan kita untuk kita bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Tetapi responnya semuanya, hal itu pun bisa kita lakukan bersama dengan keluarga-keluarga kita ya. Dan ya kenapa enggak sih kita kalau ngobrol 30 menit aja untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk kita ngobrol bersama family time, dan jauhi HP selama 30 menit kan juga enggak meninggal gitu ya. Itu yang kita perlu untuk ubah tradisi demi tradisi tersebut. Dulu kalau zaman bahola, zaman dulu-dulu ya mungkin family time ngobrol makan sama-sama, apa duduk di ruang tamu sama-sama. Tetapi ketika sudah berkembang dunia teknologi, ya banyak orang akhirnya dibatasi dengan HP. Udahlah scroll TikTok gitu ya, bapak nggak scroll TikTok, sama-sama scroll TikTok gitu ya. Kalau dulu mungkin di ruang tamu nonton sama-sama satu TV, sama-sama ngobrol, sama-sama ketawa, sama-sama. Dan kita ingin kembalikan itu di era sekarang gitu ya. Bisa kok, pasti bisa. Ya, responan semuanya, Still Have Me dari Demi Lovato akan menemani responan semuanya di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio,

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, tetap semangat dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ya, tadi kita bahas tentang kebersamaan dengan keluarga di segmen yang tadi ya. Dan sekarang segmen ini, ada satu pemandangan yang mungkin pagi ini sedang terjadi di banyak rumah. Di meja makan ada yang masih ngantuk sambil menyiram teh hangat. Ada juga yang sibuk menyiapkan sarapan, ada juga yang belum mandi tetapi sudah asik bermain. Ya tentu responnya semuanya, ya everything kayak terlihat biasa. Namun sebelum itu bagi responnya semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, DM Viko di 082155668003. Namun ya, jika kita pikir-pikir, kehidupan memang tersusun dari hal-hal yang biasa. Kita sering menunggu momen besar untuk merasa bahagia, menunggu liburan datang, menunggu gajian, menunggu target tercapai, menunggu kondisi menjadi sempurna. Padahal kebahagiaan seringkali hadir diam-diam di sela-sela rutinitas. Saat mendengar tawa keluarga dari ruangan sebelah, saat menikmati sarap yang dibuat oleh orang tua dengan penuh perhatian. Dan ketika kita berbicara tentang kepedulian, keluarga seringkali menjadi tempat pertama kita belajar tentang arti memberi tanpa menghitung. Orang tua rela bangun lebih pagi demi memastikan anak-anaknya siap untuk ngelakuin banyak aktivitas. Anak-anak yang tanpa sadar menghadirkan semangat baru di rumah melalui tawa dan tingkah lucu. Pasangan yang saling menguatkan ketika keadaan tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana. Mungkin juga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi cinta dalam keluarga sering hadir dalam bentuk tindakan sehari-hari. Nah, yuk Viko ngajak respon semuanya untuk sama-sama kita ngebangun kembali tradisi untuk ngumpul bersama dengan keluarga, family.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. More, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Dan dah gak kerasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Dan di pagi hari ini kita boleh belajar bersama bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Ia di tengah kesibukan dan juga berbagai tuntutan hidup. Semoga kita tidak lupa meluangkan waktu untuk mereka yang selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Karena waktu terus berjalan, anak-anak akan tumbuh, orang tua akan bertambah usia, dan setiap momen kebersamaan yang kita miliki hari ini adalah kenangan yang sedang kita ciptakan untuk masa depan. Jika pagi ini Respono masih bisa berkumpul bersama keluarga, syukurilah. Jika sedang berjauhan, sempatkanlah untuk menghubungi mereka. Mungkin tidak setiap hari, tetapi mungkin bisa 4-3 kali dalam seminggu. Sebab terkadang satu pesan sederhana, satu telepon singkat mampu menghangatkan hati lebih dari yang kita bayangkan. Terima kasih buat Resmono semuanya yang sudah meluangkan waktu bersama dengan Viko di program Semangat Pagi, santai bersama dengan keluarga. Semoga obrolan pagi ini bisa menjadi teman yang menenangkan sekaligus pengingat untuk lebih menghargai momen-momen kecil yang sering terlewatkan. So, Viko pamit dulu diri, tetap jaga kesehatan dan sebarkan kebaikan, dan jangan lupa untuk menyisakan ruang bagi keluarga di tengah kesibukan Resmono semuanya. So, akan ada program Bungkuih yang akan menemani Respon semuanya menyajikan informasi tentang seputar olahraga setelah dari jam 8 sampai dengan jam 11 nanti. Selama menunjukkan aktivitas, semoga hari ini membawa kebahagiaan, keberkahan, dan senyum yang tak putus sepanjang hari. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru dan setiap keluarga adalah anugerah yang patut kita syukuri.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya semangat selalu ya di pagi hari ini. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya menemani aktivitas Responers dari jam 8 sampai jam 11 nanti. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita semua, yaitu di program Bungkuy, yang akan menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tentunya di pagi hari ini ya, di hari Minggu 7 Juni 2026, Gila akan menemani Responers dengan informasi-informasi terupdate tentunya dari berbagai cabang olahraga ya. Yaitu ada bola basket, sepak bola, bulu tangkis, dan tentunya juga MotoGP. Nah, buat Responers yang mungkin lagi mendengarkan di pagi hari ini, yang baru bangun atau yang lagi sarapan, selamat sarapan. Dan tentunya pagi Responers akan tidak hanya ditemani dengan informasi saja, tapi juga akan dengan diiringi dengan lagu-lagu yang lagi hits ya dari tahun 2006 sampai 2026. So tentunya buat Responers di pagi hari ini, semoga memupuk semangatnya Responers ya dengan informasi-informasi. Mungkin ada idola-idolanya ya di cabur-cabur tertentu ya, mungkin akan menambah semangat kita di pagi hari ini. So juga buat Responders mungkin yang lagi bertamasya atau jalan-jalan bersama keluarga di minggu ini, di weekend ini, semoga selamat weekend dan tentunya selamat berkumpul bersama keluarga, atau yang lagi beres-beres di rumah tentunya akan ditemani bersama Dila sampai jam 11 nanti ya. Dan untuk itu kita membuka dulu perjumpaan kita di jam pertama ini di program Bungkuy hari ini ya, di pagi hari ini. Dila akan memutarkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani Responders. Kita simak dulu satu lagu dari The Weeknd featuring Playboi Carti yang berjudul Time Lies.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Blackpink yang berjudul As If It's Your Last yang sudah menemani kita ya di jam membuka perjumpaan kita di jam pertama ini. Semoga semangat kita seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi ya Responders. Dan tentunya senang sekali masih bersama Responders di pagi hari yang cerah ini. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan ya beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate seputar dunia sporty di pagi hari ini. Yaitu salah satunya datang dari Timnas Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional yang digelar di Raymond James Stadium Tampa, Florida pada Minggu waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Harry Kane memastikan kemenangan The Trillions dalam pertandingan pemanasan menjelang Piala Dunia 2026 itu. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak menit pertama. Kapten Timnas Inggris itu langsung menjadi ancaman bagi pertahanan Selandia Baru melalui sejumlah peluang yang diciptakan sepanjang babak pertama. Inggris tampil dominan sejak awal pertandingan dan lebih banyak menguasai jalan laga. Salah satu peluang terbaik hadir saat Marcus Rashford mengirim umpan silang ke kotak penalti yang disambut Kane. Namun upaya tersebut masih mampu digagalkan kiper Selandia Baru. Meski terus menekan, Inggris baru berhasil memecah kebuntuan menjelang berakhirnya babak pertama. Berawal dari pergerakan Jude Spence di sisi kiri, bek tersebut melepaskan umpan matang ke depan gawang yang disambut Kane dengan sundulan akurat untuk membawa Inggris unggul 1-1. Memasuki babak kedua, Tuchel melakukan perubahan besar dengan mengganti seluruh pemain yang tampil pada paruh pertama. Inggris pun melanjutkan pertandingan dengan susunan 11 pemain yang berbeda. Meski melakukan rotasi total, dominan Inggris tidak berkurang. The Three Lions bahkan hampir menggandakan keunggulan melalui Ben Brown. Bek jagung tersebut menyambut bol sepak pojok dengan sundulan keras yang hanya terbentur tiang gawang. Inggris kembali mendapat peluang untuk menambah gol ketika Ivan Toney terjatuh di dalam kotak penalti lawan. Wasit sempat meninjau insiden tersebut melalui video asisten River, tetapi tidak memberikan penalti setelah tayangan ulang menunjukkan Toney lebih dulu berada dalam posisi offside. Dan tentunya ini adalah informasi pertama di jam pertama ini. So tentunya kita mengucapkan selamat ya buat The Three Lions yang sudah memenangkan ya laga uji coba internasional yang digelar di Raymond James Stadium Tampa. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang bakalan disampaikan untuk Responders di pagi hari ini. So kita dengarkan dulu satu lagu dari Teriyaki Boys yang berjudul Tokyo Drift.

lagu dari Justin Bieber yang berjudul Baby yang sudah menemani kita di jam pertama ini di program Bungkuih kali ini. So tentunya lagunya memang agak ngebeat dan enak ke responders ya. Dan jadi buat kita semangat nih di pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga nih. Tentunya buat responders mungkin udah menunggu-nunggu ya informasi-informasi yang bakal Dila sampaikan di siang hari ini, di pagi hari ini, Masya Allah. Nah salah satunya yaitu datang dari Timnas Jerman menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Amerika Serikat dalam laga uji coba internasional di Soldier Field Chicago pada Minggu. Kai Havertz menjadi bintang kemenangan di Muscat setelah mencetak 1 gol dan 1 assist. Selain membuka keunggulan Jerman di awal laga, penyerang tersebut juga berperan dalam terciptanya gol penentu yang dicetak Leroy Sané. Jerman langsung mengejutkan tuan rumah saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Kai Havertz sukses memanfaatkan peluang melalui sundulan yang gagal diantisipasi kiper Amerika Serikat Mateo Fury, sehingga membawa tim tamu unggul 1-0. Tertinggal cepat membuat Amerika Serikat meningkatkan intensitas serangan. Florian Balogun dan Sergino Dets beberapa kali mengancam pertahanan Jerman, tetapi belum mampu mengubah kedudukan. Usaha tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37, bek kiri Anthony Robinson mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri Amerika Serikat sehingga akhir babak pertama Christian Pulisic, Balogun dan Alex Freeman

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Malik The Central yang berjudul Aku Cinta Kau dan Dia. Waduh, serakah ini jadinya ya. Tentunya cinta itu harus satu-satu ya responders. Kalau masih cinta dia, jangan deketin aku dong. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate di minggu ini ya, tentang dunia sporty. Dan tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tentunya menemani aktivitas paginya responders di hari ini, yaitu datang dari timnas Portugal berhasil mendudukkan tuan rumah Kyle dengan skor 2-1 dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Estadio Nacional do Jamor pada minggu. Kemenangan Portugal ditentukan oleh gol Gonçalo Guedes dan Bruno Fernandes, sementara Kyle hanya mampu membalas lewat Lucas Capeda pada masa injury time. Pertandingan juga diwarnai dua kartu merah yang dikeluarkan wasit pada akhir babak pertama. Rafael Leão dari Portugal dan Ivan Roman dari Kyle harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah terlibat konfrontasi. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Portugal menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Pasukan Roberto Martinez masih akan menjalani satu laga pemanasan terakhir melawan Nigeria pada 10 Juni sebelum menghadapi Kongo pada pertandingan pembuka turnamen. Portugal langsung tampil agresif sejak menit-menit awal. Peluang pertama hadir melalui sundulan Ruben Dias yang memanfaatkan umpan silang dari sisi lapangan. Namun kiper Kyle Laurenci mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Tak lama berselang, Leão hampir membawa Portugal unggul setelah menerima umpan bekel dari Cristiano Ronaldo. Leão menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan yang hanya membentur tiang gawang. Kyle tampil di disiplin dalam pertahanan dan mampu meredam tekanan Portugal sepanjang babak pertama. Pada menit ke-35, Cristiano Ronaldo sempat menjebol gawang lawan setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Namun gol tersebut lari karena sang kapten Portugal lebih dulu berada dalam posisi offside. Ronaldo kembali memperoleh peluang melalui tendangan bebas beberapa menit kemudian, tapi eksekusinya masih membentur pagar hidup Kyle. Menjelang turun minum, pertandingan memanas setelah Ivan Roman melakukan tackle terhadap João Cancelo. Insiden tersebut memicu keributan yang melibatkan Rafael Leão dan Roman yang saling dorong. Setelah meninjau situasi, wasit memutuskan mengeluarkan kartu merah untuk kedua pemain sehingga kedua tim harus melanjutkan pertandingan dengan 10 orang. Memasuki babak kedua, Portugal melakukan penggantian yang terbukti efektif dengan memasukkan Gonçalo Guedes menggantikan Ronaldo. Penyerang tersebut hanya membutuhkan 12 menit untuk memecahkan kebuntuan. Dan tentunya kita ucapkan selamat ya buat Portugal. Tentunya di hari ini sudah memenangkan ya laga uji coba internasional ya sebelum Piala Dunia. Dan untuk itu Dila masih ada informasi-informasi terbaik di yang belum disampaikan. Dan tentunya sebelum kita tutup perjumpaan di jam pertama ini, kita dengerin dulu beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila siapkan untuk responders. Nah, satu lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dread.

lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead yang sudah mengantarkan kita di menit terakhir ya, di jam pertama program Bungkuy kali ini. So tentunya kita akan kembali lagi di program di jam kedua di program Bungkuy, dan tentunya dengan informasi-informasi terbaik dari responder semuanya. Dan tentunya buat responder jangan kemana-mana, nanti akan ada informasi-informasi terbaik lainnya di jam kedua. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Angie yang berjudul Bidadari Tak Bersayap, menjadi lagu penutup kita di jam pertama ini.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Twice yang berjudul Like Oh Ah, ya, yang sudah dilaputarkan untuk menemani responers menjadi lagu pembuka kita di jam kedua ini. So tentunya senang sekali ya masih bersama responers dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang bakal di-share buat responders di pagi, di siang hari ini. Wah, udah siang menjelang pagi aja, udah jam 9 aja. Dan kita sudah berada di jam kedua juga, dan tentunya masih ada kebersamaan kita 2 jam lagi dengan informasi-informasi dari dunia sporty, yaitu sepak bola, bulu tangkis maupun MotoGP. So tentunya buat responders tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang bakal akan kita kupas tuntas ya di pagi hari ini. So untuk itu, untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua ini, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu pembuka kita. Satu lagu dari Selena Gomez yang berjudul Who Says.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Helen Keller, seorang tunanetra yang terkenal, ketika ditanya keadaan apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta, ia menjawab, mempunyai penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Jika Anda hidup tanpa visi, Anda adalah orang buta meskipun bisa melihat. Visi membawa Anda kepada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sayangnya, banyak orang yang tidak memiliki visi di dalam kehidupannya, terutama mereka yang hanya mengeluhkan nasibnya saja tanpa membuat perencanaan bagi masa depannya. Kalau saja mereka tahu bahwa memiliki visi dalam hidup dapat mengubah hidup mereka, sudah pasti mereka akan menjadi lebih ulat dan tekun. Sebab itu, saran saya, milikilah visi untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungku yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tadi kita sudah dengarkan ya beberapa lagu-lagu pembuka yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders di hari ini. So tentunya kali ini kita akan membahas ya informasi yang sudah disiapkan untuk responders. Salah satunya datang dari grup F Piala Dunia 2026 menghadirkan aksi 5 pemain penting yang tersebar di 4 tim anggota yakni Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia mulai dari bek hingga striker. Masing-masing tim datang membawa pengalaman dan kekuatan yang beragam. Belanda yang disuruh Ronald Koeman datang sebagai unggulan utama grup berbekal tradisi kuat di sepak bola dunia. Wakil Eropa lainnya yaitu Swedia juga berpotensi menjadi kuda hitam. Tim yang dilatih Graham Potter itu memiliki lini serang berbahaya serta pengalaman pemain senior, sementara kekuatan fisik menjadi modal penting untuk bersaing. Dari benua Afrika, Tunisia datang dengan mengandalkan kekuatan kolektif dan disiplin pemainan. Di tangan pelatih Sabri Lomochi, Tunisia akan berusaha memecahkan catatan buruk karena belum pernah lolos dari fase grup dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia. Sementara itu Jepang datang sebagai kekuatan utama dari benua Asia setelah tampil konsisten dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Sepanjang kualifikasi tim asuhan pelatih Hajime Moriyasu ini menunjukkan kekuatan di lini serang dan pertahanan dengan permainan cepat dan konsisten. Grup F menjanjikan persaingan yang ketat karena setiap tim memiliki permainan bintang-bintang yang berkontribusi besar terhadap performa tim. Dan tentu itu ini adalah informasi pertama di jam kedua ini. So tentunya akan ada informasi-informasi terbaik lainnya dan kita tunggu ya informasi-informasi tentang Piala Dunia lainnya yang mungkin masih ada ya kejutan-kejutan barunya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Grace Abram yang berjudul That's So True.

Lagu dari Treasure yang berjudul Bidadari yang sudah kita putarkan untuk menemani responders di siang hari ini. So tentunya udah siang aja ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan menemani responders di hari ini. So tentunya tadi sudah kita dengarkan ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila putarkan untuk menemani responders. Dan kali ini kita bacakan dulu ya beberapa informasi, yaitu datang dari PSSI memantau talenta muda dari Hydro Plus Soccer Language atau HSL 2025-2026 sebagai bagian dari upaya memperluas basis pemain sepak bola putri Indonesia untuk kebutuhan tim nasional. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan kompetensi dengan format liga seperti Hydro Plus Soccer Language memiliki peran penting karena memberi kesempatan bagi pemain putri usia muda untuk menunjukkan kualitasnya secara konsisten sepanjang musim. Menurut Vivin, kompetisi tersebut memiliki korelasi erat dengan perkembangan sepak bola putri nasional karena dapat menjadi salah satu wadah untuk menemukan pemain berbakat bagi tim nasional. Rangkaian Hydro Plus Soccer Language 2025-2026 telah menyelesaikan seluruh kompetisi regional setelah Jakarta menjadi kota terakhir penyelenggaraannya, menyusul Surabaya, Bandung, dan Kudus. Dari regional Jakarta, Cipta Cendikia Football Academy menjadi juara kategori U15 dengan torehan 90 poin, sedangkan Putri GP Jakarta menjuarai kategori U18 dengan koleksi 54 poin, dan kedua tim tidak terkalahkan sepanjang kompetisi yang berlangsung di GSport Jagorawi Skoker Arena Bogor pada Jawa Barat sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026. Program Direktur Hydro Plus Soccer Language Teddy Tajono mengatakan regional Jakarta memiliki peserta terbanyak dibandingkan 3 regional lainnya dengan 16 tim U15 dan 10 tim U18. Ia memiliki kualitas permainan para peserta terus meningkat karena mereka mendapatkan jam pertanding secara rutin dalam forma liga. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam kedua ini. So tentunya semoga perkembangan sepak bola putri Indonesia semakin berkembang. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan di siang hari ini. So tentunya buat responders tadi sudah bergabung juga bersama kita ada Aurel ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam Aurel. Kak boleh Aurel minta lagu, kak boleh sayang. Katanya lagu Bahagia Lagi dari Pici Kota. Oke, ditunggu lagunya Aurel.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkuh yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea, dan juga Indonesia. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan nih buat responders. Salah satunya datang dari Liverpool, resmi menunjuk Adoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield pada Sabtu lalu. Pengumuman tersebut disampaikan Liverpool melalui laman resmi klub pada Jumat waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 43 tahun itu didatangkan setelah menunjukkan performa impresif bersama Bournemouth dalam 3 musim terakhir di Liga Inggris. Puncak keberhasilan datang pada musim 2025-2026 ketika dia membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dan mengamankan tiket Liga Eropa yang merupakan kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias menjabut tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di dunia tersebut. Dan Iraola lahir di wilayah Basque, Spanyol Utara dan memiliki karir sepanjang sebagai pemain profesional. Berposisi sebagai bek kanan, dia mencatat lebih dari 500 permainan bersama Athletic Club selama 12 musim. Dia juga sempat mengoleksi 7 caps bersama tim nasional Spanyol sebelum menutup karir bermainnya setelah memperkuat New York City FC pada periode 2015 hingga 2016. Karir pelatihnya dimulai pada 2018 saat menangani klub Spurs AEK Larnaca. Bersama klub tersebut dia berhasil mempersembahkan gelar Piala Super Cyprus. Setelah itu Iraola melatih Mirandes kasta kedua Liga Spanyol sebelum bergabung dengan Rayo Vallecano pada 2020. Pada musim pertamanya dia sukses membawa Rayo promosi ke La Liga. Namanya semakin mendapat perhatian setelah menerima tawaran Bournemouth pada 2023. Bersama klub bertajuk The Caris tersebut, Iraola mampu membangun tim yang kompetitif di Liga Inggris. Musim lalu menjadi pencapaian terbaiknya ketika Bournemouth mencatat rekor tidak terkalahkan pada 18 pertandingan pada paruh kedua musim. Rentetan hasil positif itu mengantarkan klub finish di posisi ke-6 dan lolos Liga Eropa. Kini Iraola akan memulai babak baru bersama Liverpool. Tugas pertamanya adalah mempersiapkan The Reds menghadapi musim 2026-2027 dengan target kembali bersaing dalam perebutan gelar domestik maupun Eropa. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir ya di jam kedua ini, so tentunya masih ada informasi-informasi terbaik di jam ketiga yang akan kita sampaikan buat responders di hari ini. So tentunya sebelum kita tutup perjumpaan kita dengarkan dulu satu lagu dari Reality Club yang berjudul 2112. Untuk itu, check the sound.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi sudah kita dengarkan ya satu lagu dari Reality Club yang berjudul 2112 ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani Respon di hari ini. So tentunya kita sudah berada di penghujung program, penghujung jam kedua ya di program retro, di program Bungkui kali ini. So tentunya dilakukan kembali lagi ya dengan informasi-informasi terbaik lainnya di jam ketiga. So buat responers jangan kemana-mana dulu, kita tutup jam pertama kita jam kedua kita dengan satu lagu dari Naf yang berjudul Kenanglah Aku.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Lagu dari Katy Perry yang berjudul The One Decade Away. Katanya tadi ada yang nanya ya, special request dari Bang Gilang nih. Kata Bang Gilang, kalau ada kita bacain tadi, Kak, kalau ada Another Life, apa yang Kak Dila mau? Aduh, kayaknya banyak ya. Tapi siapa sih yang gak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin di masa sekarang. Tapi ya itulah ya, hanya kita yang tahu ya responers. Dan tentunya masih bersama Dila, kita sudah berada di jam ketiga, jam terakhir program Bungkuy kali ini. So tentunya masih ada ya beberapa informasi-informasi terbaik yang belum kita sampaikan dan kita bahas bersama responers di kali ini. So tentunya buat responers yang mau gabung bersama Dila boleh banget ya, yang mungkin mau request-request bareng Dila di siang hari ini. So tentunya tadi sudah bergabung juga bersama kita, yaitu ada Uda Leo yang mau request lagu dari Leto yang berjudul Ruangan Lindu. Dan tadi juga ada special request dari Kak Keisha ya, yang mau request lagu dari Judika yang berjudul Jikalah Kau Cinta. Benar-benar cinta. Aduh, ini kayak pertanyaan tentang kelanjutan hubungan ini kalau jika lo kau cinta ya. Dan tentunya kita sudah ada requestan juga dari Bang Tio, Uda Tio, Mas Tio, Om Tio yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ini ada kata-katanya ya di siang hari ini, yaitu keadaan yang seakan semakin menyudutkan perasaan. Keadaan yang seakan semakin menyudutkan perasaan yang terasa semakin dalam. Terombang ambing akan kepastian yang seakan hilang. Bayangan kelam berdiri menunggu kehancuran, yang kini semua itu akan menjadi kenyataan. Mencoba untuk bangkit, namun kenyataan itu terasa sulit. Kini aku mencoba untuk terima kenyataan, perlahan dengan hati yang hancur berantakan. Ukiran luka yang masih terasa dalam, hingga air mata yang seakan kering tanpa tersisa lagi sedikit tetesan. Aku harap kisahku hanya mimpi kelabu yang akan hilang ketika pagi menyebutku. Aku harap bayanganmu segera beralih hingga perlahan aku bisa kembali pulih.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

lagu dari Leto yang berjudul Ruang Rindu ya, special request dari Uda Teo yang sudah bergabung bersama kita di si Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya yang belum disampaikan di hari ini. Salah satunya informasi pertama yaitu datang dari ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jacquin mengusung misi balas dendam saat menghadapi pasangan Malaysia Goh Zefei dan Nur Izzuddin pada final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan pada Jakarta Minggu 7 Juni 2026. Raymond dan Jacquin melaju ke partai puncak turnamen level BWF World Tour Super 1000 itu telah mengalahkan senior mereka Sabar Kariman Gutama dan Muhammad Reza Palevi Ishahani dengan skor 21-15, 21-18 pada semifinal di Istora pada Sabtu. Pertemuan melawan Goh dan Izzuddin menjadi kesempatan bagi Raymond dan Jacquin untuk membalas kekalahan dari pasangan unggulan ketujuh tersebut. Terakhir mereka kalah dari wakil Malaysia itu di tempat yang sama, tepatnya pada Indonesia Master 2026 Januari lalu dengan skor 19-21, 13-21. Namun Raymond dan Jacquin juga memiliki modal positif karena pernah mengalahkan Goh Izzuddin pada Super 500 Australian Open dengan skor 21-15, 21-15. Syaratan itu membuat laga final Indonesia Open 2026 menjadi pertemuan yang tidak hanya mempertaruhkan gelar, tetapi juga momentum untuk menegaskan perkembangan mereka. Dan Goh dan Izzuddin menjadikan tempat di final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan tim Wonhu dan Sung Jae melalui pertarungan 3 game 21-18, 17-21, 21-16. Raymond dan Jacquin datang ke final dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati duel sesama Indonesia yang berjalan ketat. Menghadapi Sabar dan Reza, mereka mampu menjaga ketenangan pada poin-poin krusial terutama ketika skor imbang dengan skor 16-16 pada game kedua. Jacquin mengatakan kemenangan atas Sabar dan Reza tidak dilalih dengan mudah karena lawan memiliki pengalaman dan kualitas sebagai pasangan elit dunia. Namun ia berusaha meyakinkan diri bahwa peluang menembus final turnamen Super 1000 tidak datang setiap saat. Wow, keren sekali ya. Hari ini ya mungkin ya pertandingannya. Kita doakan saja semoga Indra dan Jacquin, Raymond dan Jacquin mendapatkan kemenangan di hari ini. So tentunya sudah ada requestan yang masuk, yaitu datang dari Abang Horror Zone nih yang mau request lagu dari Hindia yang berjudul Everything You Are. Dan tadi juga ada special request dari Bebep Acu Bang Ipan yang mau request lagu dari Kotak yang berjudul Baraksi. Dan tadi di WA kita sudah bergabung juga bersama Dila, ada Uda Jazz yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita bacakan dulu requestannya responder. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik manis nih, Masya Allah. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas Dila dengan senang, dengan iringan doa serta sehat selalu dan mudah rezeki serta tercapai segalanya. Amin ya robbal alamin. Selamat siang juga ya buat Uda ya dari Pasar Baru Kasang ya. Request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya Dila ya, kata-katanya hari ini. Sambut yang datang kalau yang datang untuk kebaikan, ikhlaskan yang pergi, hargai perjuangan dan lupakan yang menyakiti. Betul sekali, jangan pernah melihat ke belakang ya responders ya. Tetap selalu ke depan, lihat apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan di depan. Dan tentunya buat responders yang mungkin selalu melihat ke arah belakang, mungkin kalau aku nggak kayak gini, aku nggak kayak gitu, aku bakalan gini ya. Mungkin aku kalau nggak gini bakalan gitu. Jangan ya, jangan menyesali kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu. Dan tentunya untuk kita dengarkan dulu satu lagu dari Hindia yang berjudul Everything You Are, special request dari Bang Horror Zone.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Yaitu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan di siang hari ini. So tentunya tadi ada informasi yang datang dari ganda putri Indonesia Rachel Alesha Rose dan Feby Setianingrum menjadikan kekalahan dari pasangan peringkat satu dunia Liu Shenhu dan Tan Ning sebagai pelajaran penting setelah langkah mereka terhenti pada semifinal Polytron Open Indonesia Open 2026. Rachel dan Feby harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen level BWF World Tour Super 1000 itu setelah kalah dari unggulan pertama asal Cina tersebut dengan skor 17-21, 16-21 di Istora Gelora Bung Karno Senayan pada Jakarta Sabtu. Pada game pertama, Rachel dan Feby terlambat panas dan tertinggal 3-7. Pada awal laga, mereka sempat mendekat melalui variasi service smash keras Feby serta permainan deception dan drop shot Rachel. Namun Liu dan Tan mampu mengontrol permainan dengan memaksa pasangan Indonesia banyak mengangkat bola. Rachel dan Feby sempat membuka peluang untuk memaksakan rubber game ketika tampil lebih agresif pada game kedua. Mereka memimpin 4-0 dan menjaga keunggulan hingga 7-3 sebelum Liu dan Tan perlahan menemukan ritme untuk menekan balik. Kesalahan sendiri terjadi salah satu titik krusial yang membuat Rachel dan Feby kehilangan momentum. Setelah sempat unggul 16-14, pasangan tuan rumah gagal menjaga fokus sehingga Liu dan Tan mampu membalikkan keadaan dan menutup laga dalam 2 game langsung. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya, dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam terakhir ini. Dan untuk itu tadi sudah ada requestan dari Kak Pudan ya, yang mau request lagu dari The Bad Liar yang berjudul Badut Baru. Waduh, ini katanya tadi malam minggu jadi badut baru. Waduh Kak, kalau kayak itu gimana ya Kak ya? Ini agak berat ya responders ya. Jadi badut di malam minggu, padahal di malam minggu itu harusnya kita happy-happy ya, karena gak ada kerjaan mungkin. Dan tentunya tapi malah disuguhin dengan pemandangan yang membuat hati menjadi sakit ya Kak Marin. Tetap semangat ya Kak Marin ya. Nanti kita cari lagi lelaki-lelaki tampan di luar sana. Masya Allah. Dan tadi ada special request juga dari Bang Horror Zone nih. Katanya spesial buat Kak Marin, satu lagu dari Fabio Acer yang berjudul Rumah

Singgah. Waduh, double kill nih Kak Marin. Aduh, Masya Allah. Aduh. Buat Kak Marin ya, yang menggalau di pagi hari ini, di siang hari ini ya, atau di pagi menjelang siang ini ya, tetap semangat Kak Marin. Mungkin Kak Marin juga lagi nyuci, dan semoga mood nyucinya agak enakan ya, sambil mendengarkan lagu-lagu galau ini. So tentunya tadi juga ada special request dari Bang Abe nih, yang mau request lagu dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Waduh, ini kayaknya masih relate sama keadaan Kak Marin hari ini nih. Udah jadi badut baru plus rumah singgah dan pura-pura nih. Pura-pura gak tahu dengan keadaan semalam. Dan tentunya semangat buat Kak Marin. I feel you. Peluk jauh nanti ya Kak Marin ya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari The Bad Layer yang berjudul Badut Baru, special request dari Kak Marin.

satu lagu dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Special request dari Bang Abe yang sudah bergabung bersama kita. Kata Bang Abe, pura-pura jadi badut baru di rumah singgah. Waduh, tentang tiga lagu tadi itu ya. Waduh, kayaknya lekat banget ya Kak Marin. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program retro, di program Bungkui kali ini. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak ya buat responders yang sudah bergabung dan request-request bareng Dila di siang hari ini juga. Dan tentunya program Bungkui akan kembali hadir di hari Minggu selanjutnya dan tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan untuk itu kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari Armada yang berjudul Pulang Malu Tak Pulang Rindu, special request dari Bang Yerman. Untuk itu, see you the next time and dadah bye-bye. Semangat aktivitas dan weekendnya.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian? Jumpa kembali dengan Bunda Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Bunda berharap bahwa semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Bunda nih yang kurang sehat nih, suaranya kelihatan gak sih? Tapi gak apa-apa ya, kalau untuk sekedar bercerita, menyapa anak-anak, dan membacakan buku buat kita semuanya, masih bisa nih. Oke, nah beberapa hari yang lalu kan Bunda ada kunjungin teman di rumah sakit. Wih, tahu gak rumah sakitnya penuh, ada banyak orang-orang yang sakit loh. Nah, anak-anak Bunda sekalian, semuanya jaga kesehatan ya. Kalau lagi hujan, jangan mandi hujan dulu. Terus juga tahu gak, di luar kan kadang ada hari hujan, tapi ada kadang hari panas sekali. Perubahan cuaca juga berpengaruh. Terus katanya kadang ada virus loh. Jadi sama-sama kita jaga kesehatan ya. Tetap banyak minum, kalau bisa pagi-pagi minum air hangat juga. Ya Bunda juga nih, minum air hangat pagi-pagi, seger enak badannya. Oke deh. Nah ini Bunda akan bacakan buku cerita nih buat kita semuanya. Ambil posisi yang nyaman, posisi yang enak. Nah Bunda bacain buku cerita buat kita ya. Nah berapa waktu yang lalu kan Bunda pernah cerita kalau ada donasi buku 1000 buku dari pemerintah. Nah, ada beberapa buku yang sudah Bunda bacakan kan buat anak-anak sekalian. Kali ini Bunda juga akan bacakan buku dari terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, bukunya judulnya Akila si Pemarah. Yeay, ada yang namanya Akila di sini? Wah, Bunda harap dia enggak si pemarah ya. Nah, ini bukunya judulnya Akila si Pemarah. Nah, siapa penulisnya? Penulisnya Vinaya Farma. Nah, ilustrator atau pembuat gambar dalam buku ini Regina Diani dan Fahmi Aziz. Oke, kita lihat ya, kenapa ya si Akila? Kenapa dia marah-marah? Ada apa ya dengan Akila? Oke, kita lihat ya. Seperti apa nih ceritanya? Ketika bel pelajaran terakhir sekolah berbunyi, semua murid bersorak dengan riang dan gembira. Semuanya bergembira karena akan pulang sekolah. Tapi ternyata tidak semua. Ada satu anak yang terlihat marah. Di perjalanan pulang, Akila yang dijemput ayahnya naik sepeda. Mereka melewati hamparan ladang bunga. Wah, bunga matahari anak-anak. Lalu ayahnya Akila berkata, "Akila, Akila, lihatlah, bunga mataharinya indah sekali." Akila berseru, "Hah, bunga itu terlalu kuning, warnanya terlalu menyilaukan." kata Akila. Kemudian ayah kembali menunjuk ke atap rumah mereka. Ketika mereka sudah hampir tiba di rumah mereka dengan sepeda yang dinaiki ayah dan Akila. Lihat-lihat Akila, ada monyet loh di atas rumah kita, kata ayah kepada Akila. Akila dengan masih cemberut, dia mulai berkata kepada monyet itu, merepotkan saja. Hus, pergi. Kata Akila kepada monyet-monyet itu. Wah, ayah agak bingung ya. Kenapa ya Akila dari tadi pulang sekolah cemberut aja? Wah, lalu ketika mereka sampai di rumah, mereka duduk di kursi. Lalu ayah menyodorkan segelas susu. Minumlah susu ini, itu akan membuatmu sedikit senang, sedikit tenang, kata ayah sambil ngasih susu. Aku gak mau apapun, balas Akila sambil menggerutu. Bibirnya maju, cemberut dia. Coba seteguk saja nak, kata ayah. Dengan terpaksa Akila menjawab, ya sudah. Lalu ia meminum satu teguk. Weh, ternyata rasanya enak. Lalu Akila mulai minum lagi satu teguk lagi. Lagi. Nah, akhirnya kan semua susu dalam gelas itu sudah habis. Apakah kamu mau sepotong donat? Kata ayah lagi. Jawab Akila. Satu gigitan saja, boleh kok. Gimana? Ini ya, ayah taruh donat, beberapa donat di piring. Berapa yang kamu mau? Boleh, tapi satu gigitan saja juga boleh, kata ayah sambil menaruh donat yang ada warna coklat di atasnya, yang ada selai stroberi, di atasnya ada selai nanas juga. Wih, macam-macam donatnya. Lalu Akila menatap donat itu. Baiklah, aku coba satu gigitan saja, kata Akila sambil tetap cemberut. Wih, ternyata donat itu benar-benar enak anak-anak. Akila lalu mengambilnya lagi. Dimulai dari satu gigitan, lalu masuk ke gigitan berikutnya. Hingga dalam sekejap, beberapa donat sudah selesai dibuat Akila. Nah, lalu ayah yang tersenyum kemudian bertanya kepada Akila, anak ayah yang manis, sekarang maukah kamu bercerita kepada ayah kenapa marah dia nak? Tanya ayah. Tidak, jawab Akila dengan ketus. Apakah ada sesuatu yang salah yang ayah lakukan nak? Tanya ayah lagi. Tidak ada, jawab Akila sambil tetap masih cemberut. Apakah karena ada sesuatu yang dilakukan oleh ibu? Kata ayah lagi. Tidak ada, jawab Akila sambil tetap cemberut. Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi di sekolah hari ini? Kata ayah lagi dengan sabar. Mungkin, kata Akila ya. Oh, jadi begitu, kata ayah. Nah, apa kamu pengen menggambarnya? Coba pakai kertas dan pensil ini. Gambar apa yang bikin kamu marah hari ini? Kata ayah. Baiklah, jawab Akila. Akila lalu menggambar anak-anak. Dia mulai gambar sebuah batako. Anak-anak semua tahu nggak batako? Itu seperti batu bata tapi yang jenis yang lain yang agak lebih besar ya. Baru kemudian Akila bercerita, batako yang jelek ini telah membuatku tersandung tadi pagi. Oh, ayah udah mulai mengerti ya. Lalu kemudian ayah berkata, oh kamu benar nak, batako jelek ini rupanya yang membuat kamu tersandung. Memang batako ini benar-benar jelek, kata ayah ya. Kemudian Akila menggambar seorang anak kecil. Lalu Akila berkata, ini Budi, dia anak yang jahat, dia menertawakanku, dia ketawa ketika aku jatuh, kata Akila sambil menggambar gambar anak laki-laki. Wah, kamu benar, kata ayah. Ya, seharusnya gak boleh menertawakan kita yang lagi jatuh kan, kata ayah lagi. Selanjutnya Akila menggambar lagi. Dia menggambar sepotong kue beras. Ini kueku, kata Akila. Waktu aku jatuh tersandung batako, dan kue-kue ini terjatuh dari tasku, kata Akila. Lalu Akila menggambar lagi seekor burung gagak. Dan ceritanya dilanjutkan, ini burung gagak jahat, dia terbang sambil membawa kueku. Oh, Mungkin burung gagaknya sedang sangat lapar ya, kata ayah. Kemudian Akila menggambar sosok ibu guru.
6: Ini ibu guru, namanya Ibu Amel. Dia yang telah menolongku ketika aku terjatuh dan kemudian memelukku, cerita Akila.
7: Wah, dia baik sekali, kata ayah.
6: Lalu dia berdiri.
7: Lalu ketika aku berdiri, ibu guru mencubit pipiku.
6: Aku benci kalau ada orang yang cubit pipiku, kata Akila.
7: Wah, pasti terasa sakit ya, kata ayah.
6: Iya, sakit. Tapi sekarang aku baik-baik saja, kata Akila.
5: Wah, bagus kalau begitu, kata ayah. Lalu kemudian ayah melanjutkan, Akila, kamu tahu gak nak? Kamu pandai sekali menggambar. Kamu memang seniman sejati. Bagaimana jika kamu menggambar sesuatu untuk ibu? Kata ayah, mencoba merayu Akila.
6: Baiklah,
5: jawab Akila. Ia kemudian menggambar lagi.
6: Ini seekor tikus putih kecil.
7: Ini perahu.
6: Ini pohon kelapa.
5: Wah, itu digambar Akila untuk ibu ya.
6: Ini bunga matahari, kata Akila lagi.
7: Dan yang ini sepeda ayah, kata Akila.
6: Ini ada seekor anjing.
7: Ini ada seekor katak juga,
5: kata Akila. Dalam waktu singkat, Akila banyak menggambar. Dan Akila sudah lupa bahwa ia tadi tersandung dan terjatuh dan marah hari ini. Ia juga lupa tentang anak laki-laki yang sudah menertawakannya. Dan dia juga sudah lupa tentang gagak yang mencuri kuenya. Nah, jadinya dia sudah lupa semua hal yang membuat dia marah. Wah, ayah senang sekali ya dengan mengalihkan perhatian Akila dari semua pikiran yang membuat dia marah dan emosi kepada pekerjaan atau suatu kegiatan yang membuat dia menikmati dan bersenang-senang. Nah, akhirnya Akila yang marah-marah tadi gak jadi marah-marah lagi. Dia sudah tersenyum dan mulai menggambar banyak hal. Nah, demikian cerita kita, anak-anak bunda sekalian. Nah, tapi di buku ini masih ada dikasih tips. Wah, tips itu cara ya. Nah, di sini ditulis 10. Ada 10 hal yang harus kau lakukan ketika kamu sedang marah seperti Akila. Wah, apa aja ini ya? Nah, tapi anak-anak bunda sekalian, bunda mau tanya, pernah marah gak ya di rumah? Siapa di sini yang, ini bukan yang marah, siapa di sini yang gak pernah marah? Wah, bunda mau tahu dulu, siapa nih, ada gak ya anak-anak yang gak pernah marah? Tapi, kalau dia pernah marah, nah ini dia tipsnya ya. Ini dia cara singkat untuk mengatasi waktu kita sedang marah. Yang pertama katanya, ini tips dari ayah Akila nih buat kita semuanya. Yang pertama, tertawalah dengan keras sambil melompat dengan kedua tangan di atas. Wah, kayak mana tuh ya? Jadi apa yang diketawain? Pokoknya tertawa aja nih ya. Lalu yang kedua katanya, atur nafasmu. Tarik, keluarkan, tarik, lepaskan, pelan-pelan. Wah, itu menolong nih, meredakan amarah. Oh, biasanya bunda mau begini ya. Kalau lagi mau marah, bunda tarik nafas dulu. Nah, baru keluarkan pelan-pelan. Biasanya menolong supaya emosi gak keluar. Lalu yang ketiga katanya, bisa minum segelas air atau susu. Kayak Akila tadi ya, minum segelas air atau susu. Yang keempat, coba cari sepotong buah atau kue. Wah, bisa kue apa aja. Katanya kalau lapar bikin makin tambah marah ya. Ceritakan kepada orang dewasa apa yang sedang kau rasakan. Bisa cerita kepada kakak, kepada ayah, kepada abang, atau kepada siapa aja. Lalu yang keenam, tulis apa yang kau rasakan. Nah, ini pasti untuk yang sudah bisa nulis ya, yang udah sekolah, udah bisa baca, udah bisa tulis. Bisa tulis, aku sedang marah, gitu ya. Aku tadi terjatuh di sekolah. Ada anak-anak yang ketawain. Wah, bisa ditulis ya. Lalu gambar. Nah, yang ketujuh itu gambar dan warnai. Kayak Akila, dia ambil kertas, dia gambar. Ya, gambar batu bata jelek.
6: yang sudah bikin aku jatuh.
5: Wah, gitu ya. Itu supaya apa? Supaya marahnya berkurang. Lalu yang kedelapan caranya, bermain dengan segumpal tanah liat.
6: Wah, kalau gak ada tanah liat juga bisa itu ya. Apa bunda agak lupa namanya itu yang, oh,
5: antara yang itu. Bunda keseleo tapi pasti semua sudah tahu ya. Maksudnya apa itu? Jadi bisa itu lembut-lembut kan bisa dibentuk. Dibentuk ini, dibentuk kadang bisa dibentuk kayak buah-buahan. Bisa dibentuk buah wortel. Bisa dibentuk kayak apa aja, bisa buat piringnya, bisa buat apanya gitu ya. Jadi bisa bermain dengan segumpal tanah liat atau itu ya, playtisin itu, playsitin. Eh, yang itu tadi deh. Aduh, bunda kok keliru ya. Nah, lalu yang kesembilan, buat sebuah lagu tentang kemarahanmu, lalu nyanyilah dengan suara keras.
6: Wah, ini ya kalau nyanyi ya, kalau lagi, ada yang bilang kalau lagi marah, katanya teriak.
5: Wah, tapi kalau teriak-teriak kan nanti orang bingung. Nah, daripada teriak, mending nyanyi.
6: Nyanyi kenceng-kenceng. Nyanyi apa aja. Tentang kemarahan kita bisa juga. Tentang lagu apa aja yang kita karang, boleh juga.
5: Nyanyi dengan suara kenceng itu menolong untuk mengeluarkan ekspresi kita yang sedang marah katanya. Nah yang terakhir, yang ke-10, menarilah dengan riang dan bebas.
6: Wih, nari kayak mana nih? Coba aja lompat-lompat, putar-putar kayak mana, itu menolong.
5: Jadi fisik kita, badan kita bergerak, itu menolong untuk menyalurkan energi kita yang sedang marah. Oke, itu ada tipsnya ya, 10 ya. Nah, kadang memang ada banyak hal yang bikin kita marah. Nah, marahnya itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, tapi respon. Bagaimana kita bertindak setelah marah itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita bertindak merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain ya. Jadi kalau marah perlu diselesaikan. Demikian cerita bunda ya tentang akilasi pemarah, karangan dari Vinayah Farma. Nah, berharap kalau kita ada sesuatu yang bikin kita marah, sudah tahu cara mengatasinya. Jangan marah lama-lama. Jangan marah panjang-panjang, semua orang kena. Yang kita marahnya sama teman kita, wih, ayah, bunda, adik kena semua di rumah. Jangan begitu. Tapi kalau marah, belajar kayak ayahnya Akila yang sudah mengajarkan Akila, disalurkan marahnya dengan baik dan benar. Oke ya, demikian cerita bunda. Bunda pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan ke kota Duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar responer semuanya pada pagi hari ini ya? Pagi menjelang, siang hari ini, waduh, kayaknya Cici tadi masih ketiduran nih, jadi kurang fokus. Bagaimana kabar responder semuanya, yaitu di hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Semoga sehat selalu dan tentunya semangat ya, amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali Cici menyapa responder semuanya ya, di program kesayangan kita pada siang hari ini, yaitu di program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar artis kamu atau idol-idol kamu atau mungkin lagu-lagu terbaru nih dan juga film-film yang bakal bisa menjadi rekomendasi buat kamu nonton bersama keluarga atau mungkin nonton bersama kekasih, teman dan juga sahabat. Dan selain itu ya responders, pastinya Cici akan menerima dan juga sambil santai-santai nih mendengarkan informasi, kita juga akan mendengarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget ya. Langsung saja join di kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 atau boleh banget melalui telepon ya di 0811-6622-930. Dan selain itu ya responders, bisa juga bergabung melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan Cici sekarang sudah mulai untuk live TikTok ya teman-teman. Nah buat kamu yang mau request lagu pun boleh banget ya, langsung aja cari live TikTok kita Respon Radio 93,0 official dan juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau dengerin Cici lebih santai dan lebih relax. Buat kamu yang mau request lagu, yuk join bersama Cici karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 3 sore nanti. Artinya selama 3 jam ke depan Cici akan menemani responders. Dan dari live TikTok ya, kita lihat dulu ada Bang Aisy Teru. Assalamualaikum Cimori. Aduh, beda-beda lagi nih nama Cici. Waalaikumsalam Bang Aisy Teru. Halo Bang Aisy Teru, gimana nih kabar Bang Aisy Teru? Semoga sehat selalu ya Bang ya. Dan sebelum membuka perjumpaan kita dan juga memulai pada topik yang pertama, mari kita dengerin dulu lagu dari Coldplay yaitu Clocks.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi seputar penyanyi dan juga K-pop dan juga film-film terbaru nih ya, yang bakal bisa memberikan mungkin saja sebagai referensi buat kamu nonton bersama keluarga, teman ataupun sahabat. Dan di topik kita yang pertama tadi datang dari penyanyi Irsya, kembali mewarnai industri musik tanah air dengan meluncurkan karya terbaru bertajuk Fight. Mini album ini bukan sekedar lirisan musik biasa, melainkan sebuah representasi mendalam dari perjalanan personal serta refleksi dari sang artis terhadap kehidupan dan spiritual. Dalam album ini, Irsya menawarkan eksplorasi musikalitas yang unik dengan memadukan nuansa R&B, pop, hingga sentuhan Arabik yang kental. Melalui dua track utama, Irsya kembali menjembatani pesan-pesan ketuhanan dengan aransemen modern yang segar. Irsya mengungkapkan bahwa inspirasi utama di balik Fight adalah dinamika hubungan yang hidup. Untuk memperkuat warna musiknya, Irsya menggandeng Sarah Lala, penyanyi R&B berbakat lulusan Indonesian Idol 2016. Kolaborasi keduanya melahirkan harmoni yang kuat, terutama pada lagu Doa Sapu Jagat yang kental dengan nuansa R&B. Sementara itu, pada lagu Alhamdulillah Alwish, Irsya menunjukkan unsur genre Arabik yang memberikan atmosfer meditatif bagi pendengarnya. Tidak hanya dari segi audio, Irsya juga memperhatikan aspek visual dalam perjalanan musiknya. Melalui kolaborasi dengan HAP Magazine, sebagai tim kreatif Fight hadir dengan identitas visual yang memberikan warna baru dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Melalui rilisan ini, Irsya berharap karyanya dapat kembali menjadi media refleksi bagi para pendengar. Ia ingin musiknya mampu membawa pendengar untuk merasa lebih dekat dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membangun koneksi emosional yang kuat antara dirinya dan juga penikmat musik dimanapun berada. Dan itu tadi topik pertama kita di jam pertama ya Responder, sebagai pembuka kita di jam pertama. Dan sebelum masuk kepada topik selanjutnya, mari kita dengerin ya lagu special request dari Kak Dresoy, yaitu mau dengerin lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, Cici tunggu banget ya kedatangan kamu melalui telepon, melalui WhatsApp, atau mungkin melalui media sosial termasuk live TikTok. Untuk kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Dalam hidup, Anda perlu memiliki visi. Visi tidak perlu besar, namun Anda harus memiliki visi yang kuat. Untuk itu, Anda harus menuliskan visi Anda dan uraikanlah secara tertulis. Gambarkanlah. Dia harus seperti suatu keinginan yang membakar hati kita, yang terus-menerus membakar Anda dan mendorong Anda untuk melakukannya. Lalu Anda harus fokus kepadanya. Melakukan apapun harus sejalan dengan visi Anda. Jika tidak, maka Anda akan gagal. Dan Anda hanya akan berputar-putar saja di suatu jalan yang tidak ada ujungnya. Jadi, mulailah menuliskan visi Anda sekarang ini dan bertindaklah untuk mewujudkannya.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

go, go, go. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ketemu lagi bersama Cici, responder semuanya di menit ke-30. Tentunya di program 40 Music, Respon 40 Music, yang bakal memberikan informasi seputar lagu-lagu terbaru atau mungkin artis-artis idola kamu nih, dan juga film-film yang bakal Cici berikan sebagai rekomendasi buat kamu yang mau nonton bersama keluarga, pasangan, atau mungkin just friend-nya nih, siapa nih yang masih terjebak just friend. Dan di topik kita yang kedua ya responder semuanya, datang dari Shakira, yaitu pada Jumat tanggal 5 Juni mengumumkan penyanyi asal Kolombia, yaitu Shakira, akan menjadi penampil utama dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City pada 11 Juni 2026. Shakira akan tampil bersama bintang Afrobeats asal Nigeria, yaitu Burna Boy, membawakan lagu resmi turnamen bertajuk Dai Dai sebelum laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. FIFA menyebut upacara pembukaan akan dimulai sekitar 90 menit sebelum pertandingan pertama Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan bersama oleh Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dai Dai diliris pada 14 Mei dan akan memadukan nuansa pop Latin khas Shakira dengan warna musik Afrobeats dari Burna Boy. Lagu tersebut mengusung tema persatuan, ketekunan, dan juga keberagaman budaya yang menjadi pesan utama FIFA menjelang turnamen 48 tim tersebut. Lagu Dai Dai mengambil judul dari ungkapan yang populer dalam bahasa Italia yang berarti ayo dan juga semangat, mulai bergerak, dan selaras dengan semangat persatuan dan antusiasme yang ingin dihadirkan oleh FIFA dalam Piala Dunia 2026. Itu tadi ya responers berita kedua kita di jam pertama, datang dari Shakira. Dan sebelum kita masuk kepada topik kita yang ketiga alias topik terakhir di jam pertama, kita bacakan dulu ya special request di kontak atau di WhatsApp kita, yaitu datang dari Bang Chris di Jepang ya. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo Kak Ci, selamat siang. Apa kabar Kak Ci? Oh iya, Kak, aku mau request lagu Piscota, Bahagia Lagi, dan salamnya buat Kak Cici aja yang lagi siaran, semangat terus. Terima kasih, salam rantau Jepang. Terima kasih juga ya Bang Chris, dan semangat juga untuk Bang Chris di sana. Dan selain Bang Chris, ada juga tadi ya, yaitu yang sama nih request lagu kayak Bang Chris, yang mau dengerin lagu Piscota, Bahagia Lagi, yaitu X-Mechanic ya, X-Mechanic Balap. Ditunggu ya lagunya. Dan selain itu juga, datang juga requestan dari Bang Tio. Cici bacakan terlebih dahulu. Semakin lama langkahmu semakin jauh, rasa yang dulu ada di sini pun kini tak lagi utuh. Hubungan yang harusnya bertumbuh kini semakin lemah dan juga rapuh. Di saat kamu mulai pergi, kini ku mulai menata hati untuk bangkit kembali. Terlepas dari keterpurukan hati yang semakin ditahan semakin melukai. Ini bukan soal beberapa lama aku bertahan di sini, tapi tentang usahaku membunuh sisa perasaan ini. Aku harap kisah ini hanya mimpi dan pagi menghapuskan luka bersama mentari. Kini ku coba menutup hati dan mencoba beralih. Kini saatnya aku mencoba kembali pulih dari bilau band.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga

0: Hanya Anda memiliki satu poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagai kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi ya, kita udah dengerin lagu dari Adera yaitu Melewatkanmu. Special request dari Kak Garis yang sudah bergabung melalui live TikTok. Kayaknya Kak Garis ini lagi galau banget ya. Dari tadi tuh kasih emot nangis

ada apa nih Kak Gadis, ceritain dong kesedihan kamu, ada apa nih, kenapa kamu request lagu galau dan kenapa kamu menangis di live TikTok dengan emot nangis. Tentunya masih bersama Syiah dalam program 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu yang mau nonton bersama keluarga, pasangan, atau mungkin bersama just friend kamu. Dan juga Cici akan memberikan informasi seputar artis atau mungkin lagu-lagu terbaru yang launching nih. Salah satunya datang dari musisi multi-instrumentalis, yaitu penyanyi sekaligus produser ternama asal Prancis, yaitu VKJ, French Kiwi Jazz, Juice, resmi mulai era musikal baru, dan langkah ini ditandai dengan perilisan single terbaru yang berjudul Soul Matters, yang sekaligus menjadi pembuka jalan bagi pengumuman album studio ketiganya yang sangat dinantikan Tiber. Album Tiber dijadwalkan meluncur pada September tahun ini, karya yang digadang-gadang sebagai proyek paling ekspensif dan tanpa batasan yang pernah dibuat oleh FKJ, merekam transformasi kreatif dan personalnya sejak perilisan album Vince NT pada 2022 silam. Single Soul Mates hadir dengan nuansa hangat dan ritme yang mengalir, memadukan musikalitas teknis tinggi dengan muatan emosi yang dalam. Menariknya, lagu ini membawa nuansa kebahagiaan musim panas yang dipadu oleh permainan gitar khas yang terinspirasi dari legenda Carlos Santana. Dan juga, bagi FKJ, lagu ini bukan sekedar lagu cinta biasa. Soul Mates adalah tentang merayakan kesendirian kita. Bagiku waktu untuk menyendiri itu penting, namun aku juga peduli dengan orang-orang yang penting di kehidupanku. Semuanya tentang keseimbangan, ungkap FKJ dalam keterangan resminya. Kayaknya Cici bakal menantikan lagu dari FKJ ini ya, karena lagu ini tuh benar-benar relate deh dengan kehidupan Cici, yaitu menyendiri itu penting, namun juga peduli dengan orang-orang di sekitar kita itu juga penting dalam kehidupan. Dan responder semuanya sudah masuk requestan, yaitu sebelum menutup perjumpaan kita ya, datang dari Uda Leo yang mau dengerin lagu dari Virgon, yaitu Surat Cinta untuk Starla. Cici putarkan sebelum menutup perjumpaan kita, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari Virgon, yaitu lagunya Surat Cinta untuk Starla. Kapan ya Cici untuk dapat surat cinta nih? Mungkin saja dari responder semuanya yang mengirimkan requestan lagu serta salam-salamnya, itu termasuk surat cinta juga buat Cici. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung program ya responder semuanya. Program di jam pertama, waduh terlalu cepat nih Cici untuk berpamitan dengan responder semuanya. Tapi tenang saja responder, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua dan juga di jam ketiga. Dan kata Bang Leo dari live TikTok, terima kasih ya Kak lagunya, sama-sama ya udah Leo. Dan buat kamu Cici tunggu ya requestan kamu pada hari ini, karena Cici akan menemani waktu responders dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Jadi ayo kumpulkan slot-slot kamu semuanya di program Respon 40 Music. Jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya di jam kedua di program 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar lagu-lagu terbaru atau mungkin nih informasi seputar penyanyi-penyanyi yang kamu idolin, kamu fans ya kan. Terus juga bakal diselingi dengan informasi seputar film-film dan kurang lebih ya 2 jam ke depan Cici bakal memberikan informasi seputar film yang menjadi rekomendasi buat kamu nonton bersama pasangan, pasangan, just friend atau mungkin keluarga kamu ya. Yang kejebak just friend cepet-cepet deh minta kepastian. Ini ya pesan dari Cici. Dan tentunya di program 40 Music tidak hanya memberikan informasi ya, tapi juga akan diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada sore, siang hari ini, boleh banget karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 3 sore. Bisa banget bergabung melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 dan juga boleh banget di 0811-6622-930. Selain itu juga boleh banget melalui akun media sosial kita ya, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan Cici sudah mulai live TikTok ya buat responder semuanya. Just join, langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya siapa. Buat kamu yang mungkin aja sedikit lebih panjang nih salam-salamnya serta request-requestannya, boleh banget melalui kontak ataupun di WhatsApp yang sudah Cici bacakan tadi. Selain di live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan sudah bergabung ya bersama Cici yaitu Bang Wan dari live TikTok yang mau dengerin lagu dari Anjika Ariel Noah. Dan juga dari WhatsApp kita, Bunda Dua Putri, Cici bacakan terlebih dahulu. Siang Ana dan Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu judulnya Die Like dari Maroon 5. Dan salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici Mad Weekend. Makasih. Makasih juga ya bundaku dan Cici udah kangen banget ya. Kemarin bunda gak masuk sama Cici nih. Dan juga sebelum-sebelumnya Cici banyak absennya ya untuk di program-program. Aduh. Dan buat responder semuanya, yuk aja join bersama Cici ya di siang hari ini. Selain itu ada juga Kak Zatia. Aduh, Cici juga lupa nih nama kakaknya. Kak Zatia Finn. Ya, Kak Zatia Finn mau dengerin lagu dari Lyodra yaitu Pura-Pura. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebagai lagu pembuka kita di jam pertama. Tapi sebelumnya masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu dari dari Anjika yaitu Ariel Noah yaitu Anjika.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sebelum kita melanjutkan era responder semuanya dengan lagu dari Bunda yaitu Maroon 5 Die Like dan juga dari Kak Zatia tadi ya, yaitu Leo Dre Pura-Pura. Mari kita bacakan dulu topik kita yang pertama datang dari film nih. Baik, kayaknya film ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang mau nonton bersama keluarga karena ini bisa semua umur, yaitu Masters of the Universe. Dan film ini yaitu bertajuk superhero dan juga fantasi dengan produser yaitu Todd Black, Jason Blumenthal dan Robbie Berner. Dengan sutradara yaitu Travis Knight, dengan penulis yaitu Chris Butler, Aaron Nee Adam, dan juga Dave Calham. Dengan produksi oleh Columbia Pictures, dengan anggota yaitu Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Jared Leto, Sam Che Wilson, Miranda Baccarat. Dan juga dengan sinopsis yaitu setelah terpisah selama 15 tahun, badan kekuatan membawa Pangeran Adam yaitu yang diperankan oleh Nicholas Galitzine kembali ke Eternia di mana ia menemukan rumahnya hancur di bawah kekuasaan jahat oleh Skeletor. Untuk menyelamatkan keluarganya dan dunianya, Adam harus bergabung dengan sekutu terdekatnya yaitu Tela yang diperankan oleh Camila Mendes dan juga Dun Chan, Man at Arms yang diperankan oleh Idris Elba. Dan merangkul takdir sejatinya sebagai He-Man, manusia terkuat di alam semesta. Itu tadi topik pertama kita di jam kedua, ya responder semuanya. Di jam kedua, di topik kedua kita, ditunggu dulu ya, karena kita akan selingi dengan lagu yang bakal menemani waktu siang hari kamu. Mungkin aja sekarang lagi makan siang nih, yang atau mungkin sekarang lagi santai-santai sambil menikmati waktu minggunya, karena besok kita harus bertempur lagi ya responders. Dan untuk kita mari kita dengarkan lagu dari Maroon 5, Dialect Special Request dari Bunda, Liodra yaitu Pura-Pura Special Request dari Kak Zafin, Zayatevino. Dan untuk kita mari kita dengarkan, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 dengan informasi seputar penyanyi dan juga album-album terbaru dan juga yaitu rekomendasi film yang bagus buat responder semuanya yang mau nonton bersama keluarga atau mungkin bersama kekasih dan juga just friend-nya. Yang responders di jam kedua, tentunya di topik kedua datang dari film Indonesia yaitu Nobody Loves Sky. Dan lagu ini kayaknya cocok buat kamu bersama pasangan atau just friend kamu, karena film ini untuk dewasa yaitu 17 tahun ke atas. Jenis filmnya yaitu dengan genre drama, dengan produser yaitu M. Faisal Hibatullah, Zafran Solichin, lalu ada Giovanni Rahmadeva, Nick Musa, dengan sutradara yaitu Bernardus Raka, dengan penulis yaitu Johanna, dengan tim produksi yaitu Volago Pictures Onyx V Cinema dan Angkasa Visionary, dengan pemeran yaitu Bima Azriel, Raibung, Aurora Ribeiro, Josia Federico, Arya Wahab, Mantiara Eli Delutan, Melati Susila, dan juga Dewa Dayana. Dengan sinopsis, yaitu dalam katakan menuju pertandingan final kompetisi Mobile Legend Dunia, Kay yang diperankan oleh Bima Azriel, pro player dari tim Onyx, mengingat pembelajarannya mencapai titik ini. Saat itu ia masih SMA. Kay bersama dua sahabatnya yaitu Ide yang diperankan oleh Raibong dan juga Aurelio dengan diperankan oleh Josia dan berjanji akan menjadi pro player bersama, namun nilai sekolah Kay yang anjlok membuat ibunya memberi ancaman naikkan nilai atau dipindahkan ke Arab untuk tinggal bersama dirinya dan ayah Kay. Takut kehilangan dunia gamingnya, di kampung Kay mencoba memperbaiki nilai dibantu oleh Amanda yang diperankan oleh Aurora Ribeiro, mulai terpintar di kelas dan juga sambil terus mengikuti kompetisi gaming. Sayangnya, Ido mulai kesulitan bekerja sama dengan Kay yang tidak fokus. Aurelio pun terlambat dengan urusan keluarga, persahabatan mereka akhirnya retak ketika Ido memutuskan untuk mengeluarkan Kay dari tim. Dan film ini ya, Responders, sudah tayang yaitu di tanggal 4 Juni 2026. Buat kamu, film ini kayaknya bisa menjadi ajakan buat ke pasangan kamu atau mungkin teman kamu yang penyuka Mobile Legends nih ya. Dan Responders, selain itu juga bakal Cici selangi dengan lagu-lagu, salah satunya datang requestan dari Bang Alvan yang mau dengerin lagu dari Viera Rasa Ini, dan juga datang dari Bang Ade yang mau dengerin lagu Sheila on Seven Mudah Saja. Terus juga ada lagu special request dari Bang Wan yang mau dengerin lagu dari Imagine Dragons yaitu Demons. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera

0: Ido, kemarilah wak kenalan Uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan Uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bang Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bang Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Demons dari Imagine, special request dari Bang Wan yang sudah bergabung melalui live TikTok dan masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya di program Respon 40 Music bersama Cici yang bakal memberikan informasi seputar film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu yang nonton, mau nonton bersama keluarga, apalagi yang buat kamu gak kebagian malam mingguan ya. Jadi kita malam Senin aja nih untuk nonton film bersama teman atau mungkin sahabat dan just friend-nya kamu. Selain itu juga Cici bakal memberikan informasi seputar artis-artis dan juga penyanyi atau album-album terbaru yang sudah rilis. Dan responder semuanya di topik kita yang ketiga di jam kedua datang dari film, yaitu animasi. Animasi Indonesia, Garuda di Dadaku. Dan film ini kayaknya bisa untuk semua usia dan film ini cocok buat kamu yang mau nonton bersama keluarga. Dengan genre film yaitu animation dan juga family, dengan produser yaitu Santi Hermain dan juga Tanya Yuson serta Aura Levenson, dengan sutradara yaitu Roni Gani, dengan penulis yaitu Sofia Lo, Makbul Mubarak, dengan produksi yaitu Best Entertainment dan juga Kawi Animation, dengan anggota yaitu Keanu Azka, Christo Emmanuel, Queen Salman, Z Asadel, Rizky Rido, Sal Priyadi, Oki Rangga, Revalina, Temat, Ibnu Jamil, Ringo Agur Rahman, Emir Mahira, dan juga Bima Sena. Dengan sinopsis yaitu Putra, yaitu yang diperankan, yang diisi suara oleh Keanu Azka, bocah 13 tahun mengidap asma bermimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sering diremehkan, semangatnya tak pernah padam. Namun saat gagal seleksi, mimpinya terasa semakin jauh, hingga suatu hari ia bertemu dengan Gaga yang diisi suara oleh Christo Emmanuel, sosok Garuda ajaib yang memberinya kesempatan baru. Bersama dengan Naya, yang diperankan dan disuarakan oleh Queen Salman, anak pelatih yang jago bermain bola ikut mendukungnya. Putra memulai perjalanan penuh tantangan untuk mengejar mimpinya. Dalam prosesnya, Putra belajar bahwa mimpi besar bukan hanya soal keberanian dan juga kerja keras, tetapi juga tentang dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Mampukah Putra mewujudkan mimpinya menjadi pemain bola terbaik di Indonesia? Dan film ini akan tayang nanti ya guys, di 11 Juni 2026. Boleh banget ya dinantikan film animasi ini, apalagi animasi Indonesia. Jadi seharusnya kita ngedukung dengan cara nonton film ini ya ya responders. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu nih lagu special request dari Kak Davina yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, dan juga dari Andin Ujung-Ujungnya Kamu, special request dari Uda Fitro. Untuk itu, Cici putarkan lagu dari Sumpah Mati Selena dan juga Ujung-Ujungnya Kamu Andin. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar artis favorit kamu dan juga album-album terbaru nih. Dan selain itu juga bakal memberikan informasi seputar film-film yang akan menjadi rekomendasi kamu untuk nonton film bersama keluarga kamu atau mungkin bersama kekasih atau juga teman-teman. Dan sekarang kita berada di penghujung jam kedua ya. Dan akan kembali lagi hadir di jam ketiga masih dengan program Respon 40 Music. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sebagai lagu penutup dari Uda Fitroh yang mau dengerin lagu suara Kayu Kaktus.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar artis-artis kamu atau mungkin penyanyi ya yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Dan juga dengan film-film yang bakal memberi menjadi rekomendasi buat kamu yang mau nonton bersama keluarga, pasangan, atau mungkin teman-teman kamu. Dan Responers, kita sekarang berada di jam ketiga ya, di pembukaan jam ketiga. Buat kamu yang masih dikas lagu serta berkirim-kirim salam, yaitu dari lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya langsung aja just join di 082155668003 atau boleh banget di 081662293. Selain itu juga ada media sosial kita ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Bruno Mars, yaitu Just the Way You Are.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music. Dan di jam ketiga ini ya Responers, di topik yang pertama datang dari film, yaitu The Ship Detective. Dan film ini cocok banget ya, dan direkomendasikan banget buat kamu yang mau nonton bersama keluarga. Karena dari batasan umurnya itu semua umur ya, tidak ada batasan umur. Dan film ini dengan genre komedi dan juga misteri, dengan tim produser yaitu Tim Bevan, Lindsay Doran dan juga Eric Fellner, dengan sutradara yaitu Kel Balda, dengan penulis Craig Mazin, Leonie Swan, produksi Columbia Pictures, dengan anggota yaitu Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Brown, Bryan Cranston, Nicholas Galitzine dan juga Molly Garden. Dengan sinopsis, yaitu George yang diperankan oleh Hugh Jackman adalah seorang pengembala domba yang membacakan novel detektif kepada domba-domba kesayangannya setiap malam. Dengan asumsi mereka tidak mungkin mengerti. Tetapi ketika sebuah kejadian misterius mengganggu kehidupan di peternakan, domba-domba itu menyadari bahwa mereka harus menjadi detektif. Saat mereka mengikuti petunjuk dan menyelidiki tersangka manusia, mereka membuktikan bahwa bahkan domba pun bisa menjadi pemecah kejahatan yang brilian. Dan film ini mungkin akan tayang di bioskop. Jadi ditunggu saja Responders kapanpun film ini tayang. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang kedua, sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu datang dari Kak Pia yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu Korea atau K-pop, yaitu Treasure yang dengan judul lagu If I. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu nonton bersama keluarga, pasangan atau juga sahabat. Dan selain itu Cici juga bakal memberikan informasi seputar lagu-lagu terbaru dan juga artis-artis dan serta penyanyi-penyanyi favorit kamu. Dan tadi kita udah dengerin lagu ya, Best Part dari Daniel. Ini salah satu lagu yang bikin Cici tuh melting sendiri loh, salting banget ya. Sama nih kayak Kak Pia yang sudah bergabung melalui live TikTok. Kata Kak Pia, best part kalau jadi manusia udah langsung ku ajak ke KUA. Ya lucu banget ya Kak Pia, tapi kayaknya iya deh. Kalau best part itu jadi manusia, kayaknya aku bakal ngejar-ngejar lagu ini ya. Dan responders, di topik kita yang kedua datang dari film, yaitu film yang sedikit mungkin dengan nuansa keluarga. Yang untuk responders berusia 13 tahun ke atas, boleh banget nih untuk nonton bersama keluarga kamu, yaitu dengan judul film Jangan Buang Ibu. Dengan jenis film yaitu drama Duga Family, dengan produser Agung Saputra, dengan sutradara Hadrah Daeng Ratu, dengan penulis yaitu Widya Arifianti, dengan produksi Leo Pictures, dengan anggota Nirina Zubir, Reval Hadi, Amanda Monopo, Saputra Kori, Basmalah Grelin, Dwi Sasono, Erika Karlina, Saskia Kedwick, Fadli Faisal, Farel Rafiski, Jared Ali, Humaira Zahra, Nunung, dan juga Ingrid Wijanarko. Dengan sinopsis film, yaitu Ristiana, yang diperankan oleh Nirina Zubir, seorang ibu tunggal dengan ketiga anaknya, yaitu Tama, dengan diperankan oleh Reval Hedi, dengan Dewi, yang diperankan oleh Amanda Manopo, dan juga Tria, yang diperankan oleh Saputra Kori, setelah ditinggal suaminya, yang diperankan oleh Dwi Sasono, hidup dalam kesederhanaan, dan juga kerja keras mampu membesarkan buah hatinya dengan baik, dihadapkan pada kenyataan bahwa suaminya meninggalkan hutang yang sedemikian besar. Terusik dengan keputusan sepihak dari ibunya, Tama, Dewi, dan juga Tria dilema dengan keadaan dengan kondisi yang ada. Mereka yang dulunya hangat, dekat, dan juga utuh sebagai keluarga yang harus merasakan kesenjangan jarak yang membuat kerinduan yang dalam dari Ristiana. Tak putus harapan untuk berbakti kepada ibunda, akankah Tama, Dewi, dan juga Tria mampu mewujudkan itu sebelum terlambat? Dan film ini akan tayang ya responders, jadi ditunggu aja film Jangan Buang Ibu. Dan pastinya akan kita selingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu sore hari kamu dengan santai. Salah satunya dengan lagu Seza, yaitu Big Boy. Buat kamu yang mau atau mungkin pencari atau pecinta Big Boy, kayaknya lagu-lagu ini tuh bisa banget ya untuk menemani kamu. Untuk kita Cici putarkan lagu ini, dan buat kamu yang mau request lagu, Cici tunggu ya, karena kurang lebih masih ada setengah jam lagi untuk Cici memutarkan lagu special request dari responder semuanya.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang yang tidak dapat mengubah keadaan mereka atau organisasinya semata-mata hanya karena mereka tidak memiliki sebuah visi. Untuk sukses, Anda harus mempunyai sebuah visi. Isilah visi itu dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, selalu akan visi Anda, maka akan terjadi suatu perubahan dalam hidup Anda. Coba saat ini Anda tuliskan sebuah pernyataan sebagai berikut. Visi saya adalah ... Anda bisa mengisinya sesuai dengan impian Anda. Mungkin Anda ingin mempunyai sebuah visi untuk belajar, untuk jalan-jalan, atau untuk membantu orang lain. Kalau Anda sudah menuliskannya, hayatilah visi itu, lalu bertindaklah. Maka visi itu akan menjadi kenyataan. Anda percaya? Kalau percaya, lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar penyanyi dan juga album-album terbaru dari artis-artis atau penyanyi dari kesayangan Responer. Selain itu juga dengan film-film yang bakal mungkin aja menjadi rekomendasi ya, buat kamu mau nonton bersama keluarga, bersama pasangan, atau mungkin bersama teman-teman. Nah, di topik kita yang ketiga ya, datang dari film yaitu Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK. Dengan jenis film yaitu drama, romance, dan juga komedi. Dengan produser Yogi Arifiandi dan juga Vladimir Rama. Dengan sutradara Ivander Tejah Sukmana, dengan penulis yaitu Ivander Tejuk Sumana, Cindy Roberta Biere, dan juga Tritya Krisanti. Dengan produksi yaitu MIR Production, dengan anggota Slamet Raharjo, Widyawati, Cynthia Mariska, Iska Kivaro, Yusuf Muhardika, Giselma Firmansyah, Sarah Sechan, Iyang Durmawan, Kiki Narenda, dan juga Febri K. Anissa Kaila. Dan dengan sinopsis, yaitu Cinta Lama Babak Kedua adalah komedi romantis tentang Raka yang diperankan oleh Iskak Kaviro dan Ambar yang diperankan oleh Cynthia Mariska yang tengah menyiapkan pernikahan hingga rencana bahagia itu hancur saat nenek Raka, yaitu Siti, diperankan oleh Widyawati, mengetahui bahwa kakek Ambar, Abi, yang diperankan oleh Slamet Raharjo adalah cinta lamanya yang pernah meninggalkan luka mendalam. Usaha Ambar untuk menabaikan keduanya justru memicu konflik baru, bahkan membuat hubungan dengan Raka ikut retak. Saat Sita dan juga Abi tidak sengaja dipertemukan kembali di Bandung, bara cinta lama justru menyala lagi dan semakin mengacaukan hubungan kedua cucu mereka. Di tengah kekacauan itu, Sita menyadari bahwa masa lalu tak harus dimiliki kembali. Dengan kebesaran hati, ia memilih melepaskan cinta lamanya demi masa depan Raka dan juga Ambar, memberi mereka kesempatan kedua untuk memperjuangkan cinta. Aduh, kayaknya lagu ini tuh kayaknya film ini tuh kayak film sedih ya, buat film orang-orang yang gamon ya. Salah satunya dari neneknya si Ambar dan juga si Raka, yaitu Sita, bahwa kakeknya dari si Ambar, yaitu Abi, adalah cinta lamanya dan menjadikan konflik. Kayaknya lagu ini cocok banget ya untuk film ini, yaitu Who Knows dari Daniel Caesar.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: mengadakan rapat kerja. Matian lah TV itu Rina. Ala jam 3 hari kumah.
2: Mbak Ano tuh dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV kok dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang kok ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangas ketek ha.
2: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
1: Ha kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiok hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Bertahan Telukah dari Fabio Acer sebagai lagu pengantar kita di penghujung program playlist Respon 40 Music. Dan masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program ini. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung, artinya kita harus say goodbye responders. Tapi tenang saja, karena program Respon 40 Music akan kembali hadir setiap weekend ya. Di hari Senin, dari hari Sabtu sampai dengan Minggu, masih di jam 12 siang sampai dengan jam 3. Tentunya masih dengan informasi-informasi seputar film, artis, dan juga penyanyi ya responders. Dan buat kamu, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung bersama Cici dari live TikTok, yang sudah menemani baik itu melalui live TikTok juga atau mungkin dari kontak atau dari radio. Buat kamu yang tadi tidak kebagian untuk memberikan requestan-requestan, besok jangan sampai terlambat ya. Dan kita akan kembali hadir tentunya di program-program selanjutnya. Jadi pantengin terus ya, baik itu melalui live TikTok ataupun di radio dan juga streaming kita. Dan responders, tadi kita udah diputerin ya lagu-lagu galau, yaitu salah satunya Fabio Acer, Bertahan Terluka. Buat kamu yang lagi galau, mungkin semoga saja kamu dirayakan seperti lagu Bruno Mars, Risk It All, yang sebagai lagu penutup kita di perjumpaan program Respon 40 Music. Cici pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum, selamat sore dan sanak sadonyo. Ba'a kabarnya di hari Minggu nan caraku, tapi kini Allah turun hujan kiranya alhamdulillah. Indak angin, indak gerah, tapi lah ado lo hujan balik nak dan sanak. Tentunya bersama Marin dalam program Wak Bana di sore kaliko. Seperti biasa kita akan mengawanan dun sanak sadonyo, jo dendang-dendang kasayangannyo, dendang-dendang minang di sore hariko yo. Mungkin sambi mengubak-ubak bawang, atau mungkin ada lo yang sedang elah mulai masak di sore hariko, atau mungkin sedang sedang lalok-lalok santai saja di sore hariko. Nah, maren kawanan jo dendang-dendang kasayangan dun sanak. Jadi untuk dun sanak yang nio bagabuang, nio berbagi dendang-dendang ataupun lagu-lagu minang kasayangannyo dari artis-artis favoritnyo, buliah bana langsung saja bagabuang di sore hari ko di kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau bisa pula dari WA kita di 0816-6622-930. Nah, dan sana selain dari kontak ataupun WA, bisa pula bagabuang dari Facebook, dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, Jolive, TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 official. Nah, untuk dan sana yang enggak punya radio, nio mandangakan siaran kita di sore hari ko, langsung saja bagabuang dari streaming kita tapenyo di website www.responradio.com. Dan untuk itu, di sore hari nan seroko lah bagabuang sama kita ada Bunda Dio Putri dan sana yang lama nyapu kita tentunya dengan requestan lagu pulo. Dan di sore hari ko kita baca dulu nak WA dari Bunda Dewa Putri. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Sore kembali Bunda, dan Bunda pun tetap semangat terus ya. Bunda request lagu judulnya Garah Bagarah dari Ridho Zulma featuring Ayu Amanda. Salam-salam untuk Sadola Krusia Respon dan Sadolanyo Responers, istimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda, salam balik dari Krusia Respon Jo. Salam Responders, dapet salam dari Bunda Dewa Putri ya. Semoga Bunda dimana saja berada kini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya lagu Bunda akan langsung marin putakan sudah back sound yang satu kaya Bunda. Dan dun sana sadonyo jangan sampai ketinggalan pulau untuk bagabuang untuk request-request dendang dan lama banako sesuai program awak.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Atonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Iya, satu dendang dari Thomas berjudul Rindu Baku Buah Dalam. Requestan langsung dari nusana kita yang lama gabung dari via live TikTok di sore hari ko. Datang dari Sungai Garinggiang ya. Yang laba salam-salam ado Abang Arul. Kecenyo jangan lupa sapo-saponya beko kak. Salam dari Sungai Garinggiang. Jadi Bang Arul, salam kembali untuk Bang Arul yang tiba dari Sungai Garinggiang ya. Yang laba gabung di sore hari ko bersama kita di live TikTok. Dan salam. Salam-salamnya untuk Kak Marin Onde. Terima kasih Bang Arul. Dan tentunya di sore hari kau masih kita putarkan dendang-dendang kesayangan don sana. Masih dari live TikTok Labaga Bang juga kita sadolanya ada Uni atau Kak Ides yang lamanya po kita. Kak Ides ko ternyata garis keras Rayola keceknya. Soalnya requestannya kini ko dari Rayola pulo sampai jatuh kadikana. Tapi sebelum kita putarkan lagu dari Kak Ides, kita angkat dulu lah ado Bundo Queen, bundo cantik kita yang menyapa kita di sore hari ko. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku mari.
0: Masya Allah, iya bunda-bunda cantik juga. Gimana kabarnya bunda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, cuma hari aja agak itu ya. Agak manyun ya sekarang.
0: Iya, tapi alhamdulillah agak hujan terang. Hari iya hujan hari ya, ini ya enggak, sempat enggak, hujan.
1: Panas yang biasa ya.
0: Betul.
1: Ih, panas bunda. Biasanya mah panas banget sekarang
0: iya,
1: kagak.
0: Betul lagi bunda.
1: Lagi hujan lah ya.
0: Betul. Disiram sedikit ya. Tanah-tanahnya jalan ini biar enggak berdebu.
1: Belum mau apa ini? Belum mau arisan jadi oh. Masuk gabung dulu lah sama oh. Marin yang cantik ini ya.
0: Masya Allah, baiklah bunda. Bunda, salam-salam untuk Marin aja tuh.
1: Doakan ya.
0: Oh, iya
1: doakan
0: bunda.
1: Doakan aja biar keluar nama bunda oh. Yang keluar, ya kan?
0: Siap bunda, amin. Semoga hari ini nama bunda yang keluar.
1: Amin. Iya dong, nanti kalau keluar nanti di itu ditelepon lah Marin. Nih doa Marin nih, keluar bunda.
0: Ande, siap bisa bunda.
1: Aja kan? Kadang-kadang iya. Gini, doa orang seseorang itu bisa aja gitu. Nggak harus orang tua terus mendoakan seluruh yang dekat dengan kita bisa mendoakannya ya,
0: betul,
1: Shay.
0: Betul, betul, betul bunda. Yang penting doa yang baik itu pasti akan selalu didengarkan, nak bunda.
1: Nah, iya dong.
0: Doa yang tulus, nah, doa yang itu.
1: Bunda,
0: itu. Iya bunda.
1: Bunda mau request lagu dulu ya.
0: Apa tuh bunda?
1: Yang jelas itu dulu. Apa request lagunya?
0: Apa?
1: Tapi bundanya mau pengen apa aja lah. Janji hanya di mulut celah ya.
0: Janji di mulut.
1: Fauzana.
0: Oh dari Fauzana. Oke.
1: Iya.
0: Salam-salam bunda.
1: Dulu ya. Salam pertama untuk Ananda cantik Marin, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, amin. Sukses kedepannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Pak Amrullah, Ajo Leterwe, udah beng-beng, ada juga untuk ada udah Al Amin, ada Rehan, ada Ryan, ada juga untuk Ajo Piaman Maninjau, Letter W, ada Sultan Pamenan, Bang Ardi, udah Ardi, ada aja Bang Ed, ada juga untuk Mama Dila, Amak Coach, ada juga untuk Aba ya, ada
0: iya,
1: juga untuk Mam untuk Bunda Dua Putri, ada juga Mama Empat Saudara, ada juga untuk Mama Ade, ada juga untuk Andung Yona ya, Nenek Yona gitu
0: iya,
1: kan.
0: Bunda.
1: Untuk semua-semuanya aja lah yang apa ya Itu yang akan masuk nanti kita salamin semua ya.
0: Oke,
1: yang udah masuk juga, yang gak bisa tersalamin, kita salamin semua gitu kan.
0: Iya bunda.
1: Nah, terima kasih Ananda.
0: Sama-sama
1: Marin.
0: Bunda.
1: Oh iya, ada salam semalam tuh.
0: Mm-mm, dari siapa bunda?
1: Untuk Marin.
0: Oh. Ya,
1: untuk Marin dari
0: iya,
1: Bang Ari.
0: Masya Allah, salam kembali dari Marin untuk Bang Ari bunda.
1: Ya, ada juga untuk Piktro. Piktro juga itu salam untuk apa ya, Marin ya.
0: Okay,
1: kedengaran so kok dia salaman gitu kan. Salim
0: iya,
1: dulu tuh apa kata Marin gitunya gitu. Sen, emang dekat ya, dekat lah Marin dengan Abang Ari juga ya. Waktu dia apa dulu ya, di RRI ya?
0: Iya betul bunda. Pernah duet siaran juga bunda.
1: Oh, pantas deh gitu ya.
0: Iya, bunda.
1: Ayalah, hubungan apa tuh silaturahmi itu harus walaupun jauh tetap kita lakukan. Jadi itu mau untuk berkah gitu ya.
0: Iya, bunda.
1: Silaturahmi gitu. Seperti kita selalu di udara,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya, bunda selalu mengudara dan menemani di lewat udara
1: iya,
0: ya, bunda.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama,
1: Ananda
0: bunda.
1: Yang cantik manis.
0: Terima
1: Mari.
0: Kasih kembali, bunda.
1: Assalamualaikum. Oh, ada lagi tuh, ada yang apa? Mm-mm. Nanti pendengar setia bunda, ada pula bunda apa kan nanti ya?
0: Oh,
1: di,
0: iya.
1: Yang ada di apa ini, di Mega Perma ini, dia selalu dengar.
0: Wah.
1: Itu. Dia kalau ada bundo yang masuk itu katanya ini disalamin, gitu kan?
0: Aduh, oke bunda.
1: Untuk semuanya aja lah, Nanda.
0: Iya, siap bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda Queen yang sudah bergabung di sore hariku yo. Lah menyapu kita sadonyo dan sana. Dan untuk dan sana sadonyo yang masih nio bergabung, boleh bandang langsung masih marin tunggu tentunya dari kontak ataupun WhatsApp kita. Dan untuk itu kayaknya langsung sajalah kita putarkan satu lagu requestan dari Kak Ides terlebih dahulu ya, tampak jatuh di kadikana rayolah.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Sukses menjadi idaman setiap orang.
5: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
4: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
5: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
4: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
6: Pemimpin yang mempunyai visi, mengetahui kemana mereka akan pergi. Mereka juga dapat membuat orang lain mengikuti tujuan tersebut. Oleh karena itu, Paul Meyer, seorang ahli di dalam strategi, meminta kita untuk membuat visi yang cerdas atau smart. Smart itu adalah singkatan daripada S sebagai spesifik atau harus khusus mimpinya ini. Kemudian M dari measurable atau sesuatu yang dapat diukur. Jadi sebuah mimpi yang dapat diukur hasilnya. A dari attainable atau dapat dicapai. Jadi buatlah suatu visi yang kita sanggup dengan kekuatan kita untuk mencapainya. R artinya realistik atau sesuai dengan keadaan kita. Dan tangible itu harus nyata. Jadi ingatlah, visi Anda harus S-M-A-R-T atau smart. Dengan demikian, Anda akan mencapai wujud aslinya. Dan bukan hanya mimpi saja, tapi milikilah visi yang smart untuk sukses Anda.
4: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
5: 0855-885-1006.
4: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
5: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
4: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, satu dendang dari Boy Sandy berjudul Rangsi Jenjang, di request langsung dari dulu sana kita, dari si Jenjang langsung. Andeh-andeh, yanglah bagabang dari live TikTok kita tentunya ada Bang Yerman yo. Dan ada salam-salam dari Bang Yerman yang itu selamat hari mingguan untuk semua kru-kru respon. Terima kasih Bang Yerman. Asli takanto aya manang lagu kok sadiah bana lamo ndak pulang kampung kan? Lah lamo bana ndak kasih jinjang bantunya Bang Yerman kok. Pailah Bang, pailah balik kasih jinjang le Bang kayaknya ya. Dan tentunya lagu dari Bang Yerman tadi menjadi lagu penutup kita di jam pertama kudun sanak sadonyo. Tapi tenang saja, Marin masih akan bergabung tentunya di program Lama Bana. Tentunya nanti di jam kedua masih jo requestan lagu-lagu dun sanak sadonyo. Untuk itu kita dengar dulu lah satu requestan dari Bang Dean Sagalomaha sebagai lagu penutup jam pertama.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, satu dendang dari NQ featuring Rayola dan Rido Zulma. Cinto palapeh tanyo. Rikesan langsung dari Ryan tentunya yang bagabuang dari WA call kita tadi yudun sana yang nelpon. Ada lo kirim-kiriman salam dari Ryan. Dari Ryan untuk saudara responders, terkhususnya untuk abang-abang Ryan di live TikTok lo. Ada Bang Tio, ada Bang Dean, ada Bang Sena, dan sadolanya kece Ryan. Dan untuk sadolah krusial respon di sore hari kok. Terima kasih kembali Ryan, dan tentunya lagu tadi lah membuka kembali perjumpaan kita di Lamak Bana. Tentunya masuk di jam kedua, di jam sampai sore ke dun sana. Kita masih akan memutarkan lagu-lagu ataupun dendang minang kesayangan dun sana. Di satu jam iko beko basambang pulau Beko di jam 5. Nah, untuk dun sana yang nio bagabuang langsung saja bisa bagabuang dari WA ataupun kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 08 sabaleh 66 22930. Dan tentunya selain dari WA ataupun kontak, dun sana bisa pulo bagabuang dari media sosial kita, mulai dari FB, Instagram ataupun TikTok di respon radio 93.0 official. Dan untuk dun sana yang gak bisa mendengarkan dari radio karena gak ada radio mungkin, nah bisa pulo siaran kita kok didengarkan dari streaming kita tapi nyo di www.responradio.com. Nah, untuk itu kayaknya kita langsung saja putarkan satu dendang requestan balik dari dun sana kita dari live TikTok. Tapeknya ada Kak Nova tadi yang nio diputarkan lagu Rayola Nantar baru. Judulnya Habi Tiado Basiso.

0: kesan itu aturah.
1: Tapi bang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka rusak jadi nilai. Dia yang lain.

0: Eh, ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: satu dendang dari Najwa Hasana berjudul Pasan Mande, tentunya lagu yang menyampaikan pesan mendalam dan nasihat dari seorang ibu kepada anak-anaknya yang hendak merantau atau sedang berjuang mengarungi kehidupan. Dan lagu tadi di request langsung dari dun sanak kita yang bergabung di live TikTok, tentunya yaitu dari Kak Indri yo. Dan di sore hari kula bagabang bersama kita ado Uda Sultan Leterwe yang kau menyapu-nyapu kita sadolanyo. Kita angkat dulu lah telepon dari Uda Sultan Leterwe. Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin.
0: Iya Uda.
1: Marin.
0: Oi, Uda ba kabar Uda?
1: Marin.
0: Oh, nyet 3 kali lo mau marin ke mah?
1: Iya. Harus tuh.
0: Iya.
1: Ke Pak Amrullah. Ba kalau mau marin 3 kali ceknya.
0: Oh, ba atuh dek. Emang kalau sekali ba atuh?
1: Nah, kalau sekali kurang fit beninyo.
0: Jadilah, terima kasih Pak Amrullah saran-sarannya Pak Amrullah.
1: Ayo Pak Amrul. Pak Amrul kok kan saran-sarannya kan yang terbaik, yang terbaik itu gitu-gitu kan Pak.
0: Iya tuh.
1: Hanya kok untuk marin lo melihat tiga kali itu nya tuh.
0: Honde. Jadilah kalau bantu tuh, Mbak kabarnya udah.
1: Nah kalau kabar kini kok alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah kalau bantu.
1: Anak pertemu ke si Pak Amrullah kok. Amarin tuh nyo jarang kalau jarang nyiar di lama abana ko. Makanya harus 3 kali dimbau.
0: Batu sih.
1: Ya, iya batu kan?
0: Iya sih udah.
1: Karena salah tuh dah. Nah, kabar boleh alhamdulillah saya. Kalau kabar marin balu kini tuh.
0: Nyo sama joitnya udah. Kalau kabar udah sehat mah, kalau marin mengudara artinya marin alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Yang berilah kesehatan untuk marin kau taruh ya.
0: Amin. Udah bantu aku dulu.
1: Kau nak keluar marin kau sekurang-kurangnya seminggu dalam seminggu dalam sekali. Wah, itu
0: sekali.
1: seminggu dalam seminggu maksudnya. Tah apa kata dunia? Kata pandangan masih ya?
0: Onde.
1: Tuah. Anyo kalau di ramin ada cara minangko yang cak pandangan sedikit dan sanak pandangan lagi. Like.
0: Oh, dan sanak pandang iya sih.
1: Iya kalau di acara lain apa responer doh?
0: Iya betul.
1: Khusus untuk minangko kita kan dalam minangkan dan sanak.
0: Oh iya, dan sanak.
1: Tuah.
0: Biar dapet lo vibe minang langsung nak.
1: Ayo, ini kan acara minang tu harus kok dapet lo kan tak pinta kuli kabalaku gue.
0: Iya.
1: Nah minang tu saya ter apa nih minang tu lalu sana kalau responer kau dun sana namanya kan. Kalau di acara-acara lain, nabah saya responer tu ha.
0: Iya, terima kasih.
1: Kalau mudah-mudahan, de. Ayo mudah-mudahan saran diterima kah.
0: Jadi terima langsung dah sarannya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih lo balik Marina.
0: Sama-sama udah. Ya 3 kali lo marin balik gini.
1: Iya, supaya kan ketemu untuk menyenangkan hati gitu.
0: Iya.
1: Tuh, sambil bergurau, sambil ketawa gitu.
0: Iya tuh dah. Sore hari kok udah nio di putan dendang.
1: Oh iya ya. Wah, kok di kue gini kok ya? Aku di keselagu kau dari Irma Junita aku ha.
0: Apa tu judulnya udah?
1: Tadi sudah judulnya tu ha. Aduh, polo judulnya.
0: Tarulang, ndak.
1: Ndak.
0: Bako Malengah, ndak.
1: Kasiah tadi tu ha.
0: Kasiah.
1: Iya, aku coba lah lihat lu. Pun ada senan lupa judulnya. Boleh terkena biswa.
0: Jalinan kasiah udah.
1: Hah?
0: Jalinan kasiah.
1: Jalinan kasiah keluar sana.
0: Iyo.
1: Jadi itu.
0: Jalinan kasiah dari Irma lu. Junita kan?
1: Iyo.
0: Jadi.
1: Ayo jalinan kasiah ya. Kuah. Jalinan kasiah jauh beda dari kok.
0: Tapi udah beko lagu udah di jam 5 bisa main putar.
1: Jadi.
0: Daba ada.
1: Awak kok kalau kemarin kok di luang asal tu. Jam 5 kemarin beko jadi.
0: Jadi.
1: Nana ni buat tici ado.
0: Apa tu?
1: Ala gudah nak besar putar cuy menengi embo.
0: Aduh. Awak usan putan udah.
1: Sali di besar putar tu jam 2 jam 5 jadinya jam 2. Coba puluh hari lah.
0: Oke, udah. Udah salam-salam udah untuk siapa?
1: Salam-salam ku untuk Marin ku.
0: Terima kasih.
1: Untuk Marin dan untuk Marin.
0: Onde tempet di go kali lo salamnya untuk Marin ke Marin ke mah.
1: Ayo nyo harus diberi semangat penyiar-penyiar gitu ku. Jadi dan cerai untuk kru respon radio tu tanpa terkecuali. Ah, ndak lalu po Pak Amrullah gitu tu ha. Ah, ma Pak Amrul kan nama cecetnya dah balik mana ngalah Pak Amrul kan tu kalau sihat sihat lah Pak Amrul kan tak aku ha.
0: Ah, beko Pak Amrul mencogok tu mau dah.
1: Ah, yang mencogok lah Pak Amrul, macam macam lah kami ya. Ah, kalau itu terengah Pak Amrul tu, ah, tahu kami dalam keadaan sihat tu entah bahannya kini tu ha. Tu Pak Amrul sedang OTW lo kini. Anda lalu po tu, ada lo dah beng beng, ada lo Bunda Dua Putri, ada Nenek Yumna, ada Mak Kak Uci, ada Pak Sultan Paminan, ada kasado-sado Allah lah marin, ada Rayan lagi tuan lupa.
0: Iyo dah.
1: Ada dibungkus-bungkus, ada Dajes je.
0: Iyo Dajes.
1: Iyo Dajes tu jualan nyalami tu. Nama anda tak setekan ada embo menyebut namanya dalam nyalami kau. Salam balik itu entenyo.
0: Jadi udah.
1: Seluruh sendusan nak pendengar respon radio di mana saja berada kuah. Maupun melalui TikTok, Instagram, Twitter. Twitter ada ya?
0: TikTok jo, Instagram sama FB udah.
1: Oh, TikTok sama Instagram. Apa nama cik lain?
0: Facebook, FB.
1: Oh, SB.
0: Iya.
1: SB. Dan juga radio Jati. Dan Jati. Aplikasi Jati tu ha.
0: Ya betul dia.
1: Dapat dia salam lah sadar lah tanpa terkecuali maupun ada di dalam Minang maupun ada di dalam Taurang. Nama di dalam Taurang, nama di Barat Zaki. Akhir di masalah kampung zakatnya tu ha. Untuk orang-orang kita yang membutuhkan di kampung kau.
0: Betul.
1: Kalau dapat kau layak lah kau dah step.
0: Jadi siap udah.
1: Itulah dulu Marin.
0: Okey udah, ditunggu lagu lagunya udah.
1: Ya, ditunggu tu ha. Spesial lah tu ha.
0: Jangan lupa.
1: Ayo tu nang perlu nak tu. Aku ada sendanya udah lupa sok tolong mirin ngingin tu ha.
0: Siap udah main mainian itu tari udah.
1: Tu bagaimana menyiaran lain ko ha. Kalau mana ngalu ai ko. Aku lupa buat sok spesial kan tolong diingin-ingin.
0: Okey udah.
1: Spesial ko untuk bidadari yang menemani.
0: Okey siap udah. Salam balik untuk udah jo bidadari yang mengawani yo udah.
1: Ayo salam balik kerja bidadari tu ha.
0: Okey udah ditunggu ko udah.
1: Jadi ditunggu di kota Marin Putari Senantua.
0: Siap udah.
1: Oke, terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dun sanak sadonyo, langsung sajalah kita dengarkan dulu requestan lagu dari Bang Rafli tadi yo. Adiak jawah, adiak disayang, beko dilanjian jo lagu-lagu dan sanak sadonyo.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, dan senak sadanya satu lagu dari Ovi Presti, Cinta Indak Tabale. Tentunya lah mengantarkan kita sadalanya di menit ke-55 dan itu menjadi lagu penutup di jam ke-2. Kemarin akan baso balik beko di jam ke-3 masih dalam program Lemak Bana dan tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Kerja Anda. Satu lagu dari Andra Respati, Tak Cinta Kajanda Kayu untuk menutup jam ke-2.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, satu dendang dari Irma Junita Jelinan Kasih, requestan langsung dari Uda Sutana Terwe tadi. Lama membuka kembali perjumpaan kita Yudin sana sadanya di program Lama Bana dan masih bahasa memarin tapenya di jam ketiga ataupun jam terakhir kita. Dan marin masih akan mengutakan requestan dendang-dendang kesayangan dun sana dari kontak kita lah bagabuang ada Ami Shop yo bunda dari Ami. Ami yang lah berbagi rikasan lagu dan menyapu kita sadolanyo yaitu dari Ria Amelia yang diputarkan lagu dari Ria Amelia maksud marin judulnya Pulanglah Uda. Dan ada salam-salam dari Ami untuk sadola dun sana dan sadola dan spesial untuk Nenek Yumna yang selalu sibuk. Salam dari Ami di Pasar Usang. Nenek Yumna dapat salam dari Ami di sore hari ko ya. Dan tentunya masih dari live TikTok itu ada username namanya Hamza. Tapi kecilnya ikut nenek onde. Nenek lah bagabung dari TikTok itu lah request lagu pulo dari Edi Coto Jawa Timono yang berjudul Tambah Piti Belanja. Oke nenek, semoga setelah lagu ko bertambah pulo piti belanja nenek ya tentunya. Dan ada pula dari live TikTok kita di sore hari ke yang lah bagabuang yaitu Bang Kiki mana yang request lagu Manahan Ayam Ato dari Indah Delvia. Untuk itu ketiga dendangku akan marin putakan untuk mengawanan sore hari dun sana dan tetap bersama marin di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga anda.

Satu dendang dari Indah Delvia, manahan ayamato onde jadi tahan-tahan udah. Dari udah Kiki Wardoyo yang labaga buang dari live TikTok kita di Sohariko. Untuk udah Kiki jadi tahan-tahan ayamato yo udah. Biasenyo kalua, biasenyo mengungkapkan sadolahnyo padiah latih di hati Uda. Terima kasih untuk Uda Kiki yang laba gabung di sore hari ko, request-request lagu. Tentunya untuk Don Sana Sadonyo, kita masih akan memutakan dendang-dendang Minangka sayangan Don Sana. Tadi pula dari live TikTok ala bagabang Bang Pisces Boyo yang nyediputakan lagu dari Al Arifin yaitu Mimpi Parintang Ruswah. Dan tadi ada tambahan rekasan lagu dari Ryan yaitu dari Melisa Putri, Ulah Bacubo-cubo. Untuk itu kedua lagu ku akan marin putakan untuk mengawanan sore hari di dunia sana. Jadi tetap basa mau marin di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Aiji, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Dan sana gak terasa kita semakin berada di penghujung program Lama Bana. Tapi Maren masih akan mengawanan dan sana dengan denang-denang minang kasayangan dan sana. Setelah itu akan kita dengarkan satu dendang requestan dari Bang Dean yo. Lagu baru yang baru saja rilis dari Bobby Chandra di Agah Bayangan.

Iya, satu dendang dari Upiak Bulut, Kiss Me Darling, special request dari Uda Alex tadi, telah menjadi lagu penutup kita di program Lama Bana kali kok. Terima kasih untuk Sadala dan Sana yang laba gabung tentunya di sore hari kok. Dan program Lama Bana akan selalu hadir mengawanan dan Sana dari hari Senin hingga hari Minggu, artinya satio hari. Setelah itu akan ada program Nusantara yang mengawanan dan Sana dengan lagu-lagu Batak Minang, lagu Batak Jawa Jawa Timur ya dan Sana. Dan marin mohon maaf bila ada kesalahan kata. Marin titik di program sore hari ko dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang memiliki visi dalam hidup, tapi mereka gagal. Mengapa hal itu terjadi? Karena visi mereka tidak spesifik atau dibuat secara khusus. Visi itu harus spesifik. Misalnya bila kita mempunyai visi ingin mencapai 200 pelanggan, maka visi itu harus dibuat secara spesifik. Saya ingin mencapai 200 pelanggan. Jadi harus diuraikan kemudian bagaimana caranya, apa langkah-langkah untuk memenuhinya, bagaimana jadwalnya, dan alat apa yang dipakai untuk mencapainya. Kalau itu sudah jelas, maka 50% sukses sudah kita raih. Sisanya adalah pelaksanaan dari apa yang tertulis itu. Kita tidak dapat mengatakan tahun ini tim marketing diharapkan dapat maju tanpa penjabaran yang spesifik dan tidak ada nilai kuantitasnya. Jadi buatlah visi itu secara spesifik, maka ia akan tercapai.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo, selamat sore responder semua. Gimana kabarnya di sore hari ini ya? Tentunya kembali lagi Jojo menyapa responder semuanya dari frekuensi kita 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya pada program musik Nusantara nih responder. Nah, seperti biasa di sore hari ini program musik Nusantara akan hadir selama 3 jam ke depan sampai dengan pukul 9 malam nantinya ya. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu daerah yang khasnya dari Tanah Jawa, Tanah Batak, dan juga dari Indonesia Timur. Untuk itu kita akan menikmati beberapa keragaman dari musik-musik daerah kita di Indonesia ini ya responder ya. Bagi responder yang ingin request lagu-lagu daerahnya yang ataupun ada lagu-lagu daerah terfavorit yang menjadi playlist responder dimanapun berada, bisa langsung bergabung nih untuk request bersama Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan saat ini juga responder bisa juga nih yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan berkecil hati dan jangan bersedih dulu dong. Karena tentunya kita juga hadir melalui streaming web kita ya, yang pastinya di www.responradio.com responder. Selain itu juga responder bisa mengakses streaming kita melalui aplikasi radio yaitu Jati Radio. Dan responder bisa akses di sana dengan kualitas dan suara yang jernih, bersih, dan tidak kalah juga dengan radio analog seperti biasanya. Tentunya bagi responder semuanya, di sore hari ini Jojo menyapa ya dari Padang Pariaman, Pasar Kasang, Sumatera Barat. Untuk responder semuanya yang ingin request lagu-lagunya, yo monggo, Jojo tunggu ya sampai dengan jam 9 malam nantinya. Untuk itu bagi responder semuanya, jangan kemana-mana ya. Di jam yang pertama ini Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-laguan pilihan terbaik untuk menemani ataupun menghibur responder di sore hari ini sebelum kita masuk ke hari Senin ya, untuk yang lagi padat-padatnya bekerja. Oke, untuk itu responder stay tune terus bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Sebuah lagu dari Alexis Trio yang berjudul Rodeo Out.

0: Ma, kalau masak jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, Responer. Dan tentunya kita sudah masuk ya ke menit 37, tentunya di jam pertama kita. Tepat di 18.37 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita nih, Responer. Untuk itu bagi Responer semuanya, yang masih ingin request bersama Jojo dengan lagu-lagu Nusantaranya ya, dari Timur, Jawa, dan juga Batak, boleh banget nih. Bisa langsung bergabung bersama kita di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di 93,0 official. Di Respon Radio 93,0 official. Dan buat Responer yang jauh dari frekuensi kita juga ada streaming web kita nih di www.responradio.com. Dan tentunya ada juga di aplikasi Jati Radio. Dan untuk itu bagi rekan-rekan semua yang masih ingin request, boleh ya bergabung bersama Jojo ataupun ingin berkirim-kirim salam. Atau mungkin ada yang sedang kangen nih dengan daerahnya ya, atau kampung halamannya, cus, langsung bergabung bersama kita ya. Tentunya Responer, setelah ini Jojo akan putarkan sebuah lagu dari Tanah Batak ya, yang dibawakan oleh Simbolon Kids, yang berjudul Jangan Malu Jadi Orang Batak. Untuk itu bagi Responer semua, stay tune dan selamat mendengarkan.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Responer, kita sudah mendengarkan ya tadi sebuah lagu spesial requestan dari Bang Mochi yang sudah bergabung bersama kita dari TikTok kita. Ya, Bang Mochi tadi sudah request sebuah lagu dari Putri Silitonga ya yang berjudul Ujuni Ngulukon Manian. Responer semua, tahu nggak sebetulnya arti lagu dari Ujuni Ngulukon Manian yang dibawakan oleh Putri Silitonga ini mengingatkan kita bahwa cinta kepada orang tua tidak cukup hanya disimpan dalam hati saja. Selagi mereka masih bersama kita, untuk itu kita luangkan waktu, berikan perhatian, dan tunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata. Karena bakti yang diberikan saat mereka masih hidup akan menjadi kenangan yang terindah yang tak akan tergantikan. Nah, jadi Responer semua, itulah salah satu lagu ya dari Tanah Batak yang mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi orang tua kita masih ada, dan tidak ada gunanya juga ketika kita sudah memiliki harta yang banyak, kaya yang banyak, namun ketika orang tua kita masih ada, kita menyia-nyiakannya. Bahkan di saat meninggal, kita menggunakan harta kekayaan kita untuk melakukan pesta adat atau untuk acara pemakaman yang begitu mewah, karena itu semua tidak ada artinya ketika orang tua kita sudah meninggal. Jadi untuk Responer semua ataupun untuk kita semuanya, selagi ada orang tua kita, maka kita jaga dan kita maknai dan kita ambil kesempatan itu selagi kita masih bisa bersama. Dan tentunya Responer di malam hari ini juga sudah ada requestan masuk ya dari Bang Van di TikTok kita yang sudah request lagu dari Tanah Jawa yang berjudul Rungkat dari Happy Asmara. Dan ini juga merupakan sebuah lagu penutup ya di jam pertama kita, dan tidak terasa juga kita sudah berada di jam terakhir, di penghujung jam pertama kita. Untuk itu bagi Responer semuanya, jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi setelah di jam yang kedua ini. Untuk itu, satu buah lagu rungkat spesial request dari Bang Van. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo responer semuanya, kembali lagi tentunya kita di jam kedua ya pada program Musik Nusantara ini. Tentunya Jojo sangat senang sekali nih bisa kembali lagi menemani waktu istirahat responer ya dengan hangatnya alunan musik-musik Nusantara, tradisi Indonesia. Tentunya malam ini kita akan menjelajahi keindahan budaya lewat nada dan syair dari berbagai penjuru negeri. Terlebih dari tanah Jawa yang kaya akan kelembutan dan filosofi kehidupan, menuju tanah Batak yang penuh semangat dan kekuatan cerita, hingga ke Indonesia Timur yang selalu menghadirkan irama dan kehangatan persaudaraan. Semua akan berpadu menjadi satu perjalanan musikal yang menemani malam responer di malam hari ini. Dan tentunya responer di malam hari ini juga sudah banyak requestan yang masuk ya di jam yang kedua ini. Yang pertama ada dari TikTok kita, yaitu dari Bang Tio nih. Bang Tio request lagu dari Jawa, yaitu dari Lanang Tenan. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari WhatsApp kita ya. Kita bacakan dulu tentunya dari Bunda Dua Putri. Akan Jojo bacakan untuk responer semua di udara bersama di malam hari ini. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali bundaku. Alhamdulillah Jojo semangat banget nih bunda. Tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu, dua lagu ya. Yang pertama judulnya Pica Pica 2 dan dari Juan Reza, dan juga yang kedua itu Ngapain Repot dari Toton Karibo. Siap bunda, ditunggu lagunya ya. Dan bunda juga punya salam-salam nih untuk semua krusia respon, terkhusus semua responer istimewa untuk Ananda. Terima kasih kembali bundaku. Untuk bundaku ditunggu ya lagunya bunda, nanti akan Jojo putarkan setelah lagu dari Bang Tio. Dan kemudian juga sudah ada masuk requestan juga ya dari TikTok kita, yaitu dari Kak Juwita. Kak Juwita request lagu Ngapain Repot nih. Sama juga dengan lagu yang direquest oleh Bunda Dua Putri. Untuk itu kita satukan ya Kak Juwita dan Bunda, lagu nanti kita sama-sama dengarkan setelah lagu dari Pica Pica 2. Kemudian juga ada tambahan lagu nih dari Bang Mochi kembali yang request lagu dari Omega Trio Mardua Holong. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Mochi ya, nanti akan kita putarkan. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Kak Eva di TikTok kita yang request lagu dari Argana Trio judulnya Salendang Beng Beng. Oke Kak Eva, nanti ditunggu ya Kak, kita cek dulu. Kalau ada nanti langsung kita masukkan dan kita putarkan. Untuk itu stay tune terus ya Kak Eva ya. Dan ada salam-salam juga dari Bang Aan Suprianto yang sudah menyapa di TikTok kita. Sugeng Dalu, halo Bang Aan. Dan ada juga nih Bang Tio katanya punya pantun. Boleh Bang Tio, apa pantunnya nih Bang Tio? Kalau bisa pantunnya yang bisa mengedukasi kita ya Bang Tio ya. Oke, untuk itu bagi responder semuanya. Oh, sudah ada masuk pantun dari Bang Tio, kita bacakan dulu ya. Sarapan pakai MBG, belanjanya di KDMP. Mari semua rame-rame dengerin musik sambil goyang tabola bale. Waduh Bang Tio, terima kasih pantunnya ya. Tapi sayangnya lagu tabola bale itu, kita cek dulu ya Bang Tio ya. Iya, tabola bale itu masuknya ke program Minang nih Bang Tio di Lamak Bana. Untuk itu diganti aja ya Bang Tio ya lagunya ya Bang Tio. Nanti kita putarkan deh di Lamak Bana di esok hari Bang Tio. Kalau mau ganti lagu boleh langsung saja nih tulis di kolom komentar Bang Tio. Nah untuk responder semua tentunya masih Jojo tunggu ya di jam kedua ini untuk requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Dan kita putarkan dulu nih yang sudah menanti untuk diputarkan. Yang pertama kita putarkan lagu dari Lanang Tenan. Untuk itu stay tune dan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara. Ya, Respon tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa lagu-lagu requestan yang sudah masuk dari kita. Wow, bermacam-macam ya. Ada yang dari Jawa, dari Timur, dan juga dari Batak. Tadi terakhir kita sudah dengarkan special request ya dari Bunda Dua Putri dan Kak Juwita yang sudah bergabung dari WhatsApp dan kontak dari WhatsApp dan TikTok kita, yang sudah request lagu Ngapain Repot dari Toton Karibo feat. Wow, lagunya sangat mengasikkan sekali ya di malam hari ini tentunya ya Responer ya. Dan tentunya Responer di jam yang kedua ini, di segmen yang kedua, sudah masuk juga bersama Jojo ya sebuah requestan dari TikTok kita kembali, yaitu dari Sultan. Tapi sebelumnya nih Responer, sudah ada panggilan masuk bersama kita dari TikTok kita ya. Dari WhatsApp kita, yaitu dari Bundo Queen. Kita angkat dulu ya spesial malam hari ini dari Bundo Queen. Halo, assalamualaikum Bundo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ananda ganteng Jojo.
0: Aduh, iya Bundoku cantik.
1: Iya, kalau udah dengar Jojo enggak ada salah lagi deh.
0: Waduh, bisa aja nih Bunda.
1: Iyalah, kan anak Bundo.
0: Iya, betul banget Bundo. Ya Bundo, gimana malam hari ini kabarnya?
1: Lah, tadi arisan enggak dapat lah. Mana Marin tadi tuh?
0: Oh iya, oh Bundo arisan. Nomor berapa Bundo?
1: Berat ya itu namanya ya, nak keluar deh di dalam aja dia.
0: Aduh, di dalam aja ya, udah ditunggu aja ya Bunda ya.
1: Iya, enggak apa-apa, yang jelas kita itu ngikutin terus.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul banget. Iya nih. Gimana malam hari ini Bundo, mau request lagu apa nih Bundo, dari Jawa Timur atau Batak kira-kira Bundo?
1: Oh, gak ada kita Minangnya ya, kayak ini
0: iya,
1: ya,
0: kalau,
1: kita ya.
0: Kalau Minangnya kitanya khususnya di Lamak Bana, Bundo.
1: Udah khusus ya,
0: iya.
1: Apa ya?
0: Makanya Lamak Bana kita
1: Lamak
0: majuin
1: Bana,
0: jadi setiap. Iya, makanya Lamak Bana kita majuin jadi setiap hari Bundo, karena udah ada program Nusantara.
1: Iya, iya.
0: Supaya mengimbangi.
1: Udah dipuas-puaskan ya,
0: iya.
1: Selama 3 jam ya.
0: Betul, selama 3 jam dan selama setiap hari juga Bundo pastinya.
1: Iya, iya benar deh.
0: Iya.
1: Jadi ini hari ini untuk apa? Batak aja lah Batak.
0: Oke, Batak ya. Bundo mau request lagu apa nih?
1: Iya, apa tuh ya lagi? Elsa Pitaloka, tapi itu ada enggak?
0: Sapitaloka.
1: Lagu Bataknya.
0: Belum ada Bundo. Judulnya apa nih Bunda kira-kira?
1: Apa itu ya?
0: Atau mau Jojo request?
1: Pokoknya ada sayang-sayangnya di situ.
0: Oh, sayang-sayangnya. Aduh, apa ya? Atau mau Jojo request Jojo rekomendasi ini, Bundo?
1: Iya, coba deh.
0: Iya, atau mau Anak Medan atau Sinanggar Tulo?
1: Ah, ya itu bagus deh.
0: Yang mana nih, Bundo? Yang Sinanggar Tulo?
1: Sinanggar Tulo.
0: Sinanggar Tulo, siap kita udarakan Sinanggar Tulo ya, Bundo ya.
1: Iya
0: oke,
1: dong.
0: Bunda, siap. Ada lagi?
1: Ya. Boleh dua.
0: Boleh selagi bisa, boleh Bunda, selagi bisa.
1: Oh iya satu lagi apa ya? Jawa
0: iya.
1: Aja Jawa.
0: Oke, Jawa mau yang mana Bunda?
1: Jawa lagu Etikus Endang ada.
0: Etikus Endang. Aduh, kalau Etikus Endang belum masuk nih Bunda, yang Jawanya kita masukin Bunda.
1: Oh, belum.
0: Iya, kalau
1: nanti masukin ya.
0: Iya, kalau Jawa adanya dari Happy Asmara, Deni Cakna.
1: Oh, Happy Asmara aja lah, Happy
0: iya.
1: Asmara ya.
0: Happy Asmara ada Dalan Liane nih, Bunda.
1: Nah, iya, itu aja.
0: Oke, siap. Oke, siap Bunda.
1: Siap.
0: Salam-salamnya Bunda.
1: Sekarang Bunda mau salamin dulu ya. Pertama kali tentu anak ganteng Bundo ini.
0: Aduh, terima kasih.
1: Jojo, semoga sehat selalu. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Dan
0: ya
1: juga
0: Bunda,
1: untuk Ananda cantik-cantik yang manis, yang nenggelis ya. Ada Dila, ada Marin, ada Cici, ada Pipiko, ada Aul, Ada Silvan Waria.
0: Betul,
1: Tuh.
0: Bundo.
1: Salamnya sama dengan Jojo, gitu kan, Ananda semua.
0: Iya, Bundo.
1: Dan juga untuk Pak John Al-Amin,
0: Iya.
1: Huda Bengte, ada juga Bu Ajo Piaman Maninjal, Letter W, ada Sutan Pamena, ada Uda Ardi, ada Bang Ed, ada Pak Amrullah, ada juga untuk Rayat, Rayan ya, ada Bang
0: Oke.
1: Rehan, ada juga untuk Mama-Mama, ada juga untuk Bunda Dua Putri udah itu udah.
0: Udah Bunda.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Salam sama dia ya. Itu
0: Oke.
1: untuk Oh, siapa lagi tuh? Nenek Yona ya. Ada juga untuk Mak Kak Uci, ada Rina, ada Kak Amel, ada Cynthia. Untuk semua-semuanya aja
0: Oke,
1: ya yang
0: kita
1: mendengar.
0: siap, kita
1: Ada juga
0: bungkus ya Bunda
1: Alek,
0: ya.
1: ada Nenji, ya, iya.
0: Iya, oke Bunda, siap.
1: Bungkus aja yang
0: Iya.
1: rapi semuanya. Yang akan masuk kita salamin semua ya.
0: Oke, iya siap Bunda.
1: Terima kasih Ananda Ganteng Bundo.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, respon adalah tadi sebuah requestan ya yang sudah masuk dan bergabung juga bersama kita dari Bundo Queen. Sudah request dua lagu dari Jawa dan Batak, yaitu Sinanggar Tulo dan Dalan Liani dari Happy Asmara. Nah, tadi sudah masuk juga requestan bersama Jojo, yaitu dari ada dari ini ya, dari Sultan ya yang sudah bergabung di TikTok kita, request lagu dari Osen Uta Soid, Dung Segaho. Kemudian juga ada dari Kak Eva yang request lagu Salendang Beng Beng dari Argana Trio. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan spesial di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah lihat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Masih bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara Responer, dan kita masih di jam yang kedua, yaitu pada di program ini. Tentunya di jam kedua ini sudah banyak requestan yang masuk ya bersama Jojo dan menanti untuk diputarkan. Ya, tadi kita sudah dapat requestan juga ya dari Bang Mochi, yaitu Bar Dua Holong, yang nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan tentunya juga bagi responer semua yang masih ingin request, boleh banget ya, masih bisa nih untuk merequest lagu-lagu ataupun pilihan lagu-lagu pilihannya untuk Jojo putarkan bersama responer di malam hari ini. Dan tentunya responder tadi kita sudah ada juga masuk requestan ya dari Bunda Dua Putri yang request lagu Sinanggar Tulo. Nanti akan kita putarkan di segmen selanjutnya ya Bunda ya, karena takutnya terpotong same signal. Untuk bagi responder semua jangan kemana-mana, kita akan putarkan dulu spesial lagu dari Bang Mochi yang berjudul Mar Dua Holong.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam kedua kita ya. Untuk itu Responer jangan kemana-mana karena Jojo tentunya akan kembali pada jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita di program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan di jam untuk mengakhiri jam kedua kita sudah ada requestan masuk dari Aurel ya. Yang akan kita putarkan sebagai lagu penutup di jam kedua kita ini yaitu lagu dari Eko Sio dan Ferry Kalau yang berjudul Lu Kenal Veronica. Untuk itu Responer jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua. Kenal.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara Responer, dan kita sudah masuk di jam yang ketiga nih, ataupun jam terakhir kita. Wow, tidak terasa ya, kita sudah masuk di jam terakhir kita pada program Musik Nusantara itu, Nusantara ini. Dan tentunya untuk Responer semua yang masih ingin request, boleh banget ya, masih bisa nih, bisa request-request bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya sudah ada ya tadi requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo yang belum kita putarkan. Yang pertama itu ada dari Bunda Dua Putri, Bunda Queen ya, tadi yang sudah request Sinanggar Tulo dan Dalan Liane. Waduh Bunda, maaf ya Bunda ya, lama menunggu, dan ini akan kita putarkan ya Bunda ya setelah backsound ini. Dan kemudian juga ada special request dari Bang Dian di TikTok kita, yang request dari Angga Dermawan yang berjudul Fajar Sekali. Nah, untuk itu Responer, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya special requestan yang akan kita putarkan. Dan tadi juga di pembuka jam ya, kita sudah putarkan juga special request dari Bang Langs nih, yang sudah request lagu, katanya minta Jojo yang pilihin. Dan tentunya tadi Jojo sudah putarkan ya special untuk Bang Langs di malam hari ini dari Alfred Gervet Pax Group ya, yang berjudul Ikan Nai di Pantai. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu dari NTT ya, yang menggambarkan tentang keindahan alam NTT tentunya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya Sinanggar Tulo spesial dari Bunda Queen.
1: Rorison wine akaroga siap balige. Karutung lagu boti porsea. Nang manok tornin nanasida. Atok par musik nami baik kamu maju lagu Sinanggar Tulo. Bye musike.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responer masih bersama Jojo tentunya ya. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah spesial requestan lagu dari Bundo Queen ya, dua lagu, yaitu Sinanggar Tulo dan Dalan Liane, yang sudah mengantarkan kita ke menit 20 lewat 20 waktu Indonesia Barat, tepatnya dari jam studio pasar studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tentunya Responer tentunya Responnya kita sudah masuk di seperempat jam terakhir kita ya. Dan bagi Responner juga, untuk saat ini lagu-lagunya ternyata sudah penuh nih Responner. Sudah banyak juga yang mengantri dan merequest lagu bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya tadi kita sudah ada requestan masuk juga ya dari Bang Dean. Bang Dean yang request lagu dari Angga Dermawan yang berjudul Fajar Sekali. Kemudian juga ada requestan dari Bang Tio yang request lagu dari Denny Caknan yang berjudul Ropang. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu ya spesial dua requestan lagu ini yang sudah menanti bersama Jojo di malam hari ini.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapekih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

Masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Respon Radio kita sudah masuk ya di pertengahan jam terakhir kita, yaitu di jam 20.33 waktu Indonesia Barat, tepatnya dari jam studio Respon Radio di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tentunya di segmen yang berikut ini juga sudah banyak ya requestan yang menanti untuk kita putarkan. Dan yang pertama itu ada requestan yang masuk dari TikTok kita nih, dari Bang Langs yang sudah request dari Darboy Gang yang judulnya Jogja Istimewa. Dan kemudian juga ada sebuah requestan yang masuk dari TikTok dari kontak kita ya, yaitu dari Kak Safnana. Kak Safna yang request lagu Marparbue Dolo Jami dari Style Voice. Oke, untuk itu ditunggu ya kakak, lagunya akan kita putarkan nanti setelah lagu dari Bang Gilang. Nah, kemudian juga responder ada juga requestan lagu yang request lagu dari Didi Kempot yang berjudul Perawan Kalimantan. Nah, untuk itu ditunggu lagu-lagunya ya, akan kita putarkan satu per satu. Tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu spesial lagu dari Bang Lang yang berjudul Jogja Istimewa, disusul dengan lagu dari Kak Safna yang berjudul Marpabue Dolo Jami. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara. Responar, tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan lagu dari kontak kita, yaitu dari Kak Safna yang sudah request lagu dari Style Voice ya, yang berjudul Marparbue Dolo Jami. Nah, Responar, lagu ini merupakan sebuah lagu yang dibawakan oleh Style Voice dari Tanah Batak. Dan secara harafiah, lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam sekali nih, Responar. Di mana Marparbue Dolo Jami ini adalah merupakan sebuah lagu ya yang menceritakan tentang kerja keras dan lelah yang berbuah manis ataupun berbuah hasil. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Robert Pakpahan dan juga merupakan sebuah lagu yang merupakan bentuk penghormatan dan rasa syukur atas perjuangan seorang ibu yang sudah merawat dan menjaga anaknya, juga mensekolahkan anaknya hingga sampai dengan sukses dan si anak mendapatkan segalanya yang sudah diimpikan. Dan lagu ini juga merupakan pengorbanan sebuah ibu ya, yang dimana seorang ibu yang merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah. Dan ini juga merupakan bukti buah kerja kerasnya, yang dimana cucuran keringat, air mata, dan doa sang ibu tidak sia-sia, melainkan telah berbuah manis karena anak-anaknya berhasil meraih masa depan yang baik. Dan lagu ini juga menjadi doa dan ungkapan terima kasih seorang anak yang berjanji untuk membalas budi, membahagiakan, serta merawat ibunya di hari tua. Wah, sungguh lagu yang sangat bermakna sekali ya untuk kita, apalagi nih anak-anak muda yang saat ini merantau dimanapun berada. Untuk itu ketika kita sudah

mendapatkan kesuksesan, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan lupa kita untuk orang tua kita dimanapun berada ya. Kita hargai kerja keras orang tua kita, air mata yang sudah dikeluarkan, keringat yang sudah dikeluarkan juga ya responder ya. Memang kalau lagu-lagu Batak ataupun lagu-lagu Jawa pastinya sangat memiliki makna-makna yang mendalam ya kalau sudah lagu-lagu daerah. Untuk itu responder semua tetap semangat ya, dan jangan lupa bahagiakan orang tua kita. Sangat pesan yang mendalam sekali ya dari satu lagu ini. Dan tentunya responder di jam yang sekian ini ataupun segmen yang berikutnya ini juga sudah ada masuk requestan ya dari sebuah requestan dari Kasapna tadi sudah kita putarkan, dari Bang Arul Chan nih yang request lagu dari Perawan Kalimantan spesial dari Didi Kempot. Dan kemudian juga ada spesial requestan dari Kang Ibeng yang request lagu Stasiun Balapan. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan saja ya dua requestan lagu ini. Yang pertama Perawan Kalimantan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita ataupun di ujung program acara kita ya. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang dengar responer semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini di program Musik Nusantara. Tentunya program Musik Nusantara akan hadir kembali di hari Sabtu depan ya responer ya. Sabtu dan Minggu tentunya di jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Untuk itu bagi responer semuanya jangan lupa bergabung di minggu depan karena tentunya Musik Nusantara selalu hadir setiap minggunya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, salam, sehat, dan selamat malam. Jangan lupa selain ini akan ada program Jaga Malam yang tentunya akan dibawakan oleh host-host yang tidak kalah seru. Untuk itu sebuah lagu penutup dari Trio Lamtama Anak Medan spesial untuk responder semua di malam hari ini.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam Responer semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Responer, pada malam ini, apa kabar Responer? Malam ini ya, pada tanggal 7 Juni 2026, tepatnya pada hari Minggu ya sekarang Responer. Yang berarti hari ini malam Senin ya Responer. Nah dari Responer nih, siapa yang udah siap buat ngejalanin hari esok? Weekday ya Responers. Nah, buat responder mungkin ada yang apa ya? Ada yang excited ya untuk besok, dan ada juga yang bagian aduh, besok Senin. Nah, responders bagian mana ini? Kalau aku sih bagian excited responders, karena besok itu kan libur. Kalau bagi Aul ya responders. Nah buat responders, malam ini responders dalam program Jaga Malam, dan bareng Aul akan menemani malamnya responders dan menjaga malamnya responders. Mungkin buat responders yang udah berkegiatan atau beraktivitas ya seharian tadi, nah malam ini kita nyantai responders, kita happy-happy, asik-asikan ya responders dengan lagu-lagu pilihan serta requestan pop dari Indo, Barat, dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 malam ini responders. Dan buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu malam ini, boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok nanti responders. Ya, Aul live TikTok di akun radio ini responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan juga responders, malam ini kita gak hanya muterin lagu aja, kita malam ini ada satu topik pembahasan yang akan kita bahas malam ini, biar makin happy dan makin asik ya responders malam ini sebelum menempuh weekday besok. Untuk itu pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini. Dan ya, kita udah dapat pesan nih responders dari Bunda Dua Putri. Malam Na Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri rek lagu judul Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Yang kedua judul Mata Karnamu dari Mario G. Clau. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Naaul tentunya. Makasih, terima kasih kembali bundaku. Oke, ditunggu ya lagunya bunda, nanti Aul putarkan. So, buat responers yang mau bergabung, ayo Aul tunggu sampai jam 12. 3 jam kita dijaga malam ya responers. Jadi, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu, sebagai pembuka segmen kita pada program ini, kita putarkan satu lagu dari Kortis yang berjudul Red Red.

Ya, selamat malam responor. Satu lagu dari Mario Jiklau yang berjudul Semata Karenamu, special request dari Bunda Dua Putri malam ini, responors. Waduh, mungkin kayaknya Bunda Dua Putri lagi galau ya, responors. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama ini. So, buat responors yang mau bergabung ya, yang mau request lagu, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak kami di 0821-5566-8003 atau lewat WA ya responders, bisa di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita yang lagi live nih responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu ya buat yang mau bergabung. Kita sampai jam 12 malam ya responders, bukan jam 2, tapi jam 12 malam. Yang berarti masih ada 3 jam lagi responders. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kita udah dapat requestan dari live TikTok kita, responders. Ada dari Bang Tio Perdana Putra yang request lagu dari Bilau Band yang berjudul Pulih. Terus ada juga dari Bang Horror Zone responders yang request lagu dari Yuvi and Nuno yang berjudul Manusia Biasa. Oke responders, I'll putarkan nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng I'll dalam program Jaga Malam ini. Nah responders, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, kita udah dapat pesan kata-kata dari Bang Tio malam ini responders. Hingga saat hati lain datang memberikan peran yang diinginkan, tersembunyi merajut tawa di sana. Seperti hangat yang ia dambakan, bukan seperti langkah kelam yang diuntai dengan perlahan. Ya, bunga itu kini mekar di seberang sana, di tempat yang lebih subur dan indah. Pernah di suatu hari kupaksakan bunga itu kubawa kembali, tapi kekhawatiran itu terus menghantui. Dia sudah tak ingin berada di sini, dipaksakan pun dia akan layu. Ini bukan soal bagaimana cara menumbuhkan kembali, tapi tempatnya sekarang memang di sana, bukan di sini. Ini dia satu lagu dari Bilau Band, Pulih.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, special request lagu dari Kak Jre malam ini, responders di live TikTok kita malam ini. Dan selain itu responders, kita udah dapat juga tambahan request ya dari Bang Ryan yang request lagu dari BTS dan katanya Aul pilihin responders. Jadi Aul pilihin Blood, Sweat and Tears. Oke Bang. Bang Ryan nanti ditunggu ya lagunya, habis ini langsung Aul putarkan. Nah responders, kan sesuai janji ya, Aul kan kita kan bakalan bahas satu tema yang menarik ya malam ini buat kita bahas. Nah tema kita malam ini yaitu tentang cerita rumah, sebuah tempat yang mungkin setiap hari kita datangi tapi kadang jarang kita sadari betapa berharganya. Rumah bukan hanya tempat untuk tidur atau beristirahat responders, rumah adalah tempat di mana banyak kenangan tersimpan, ada tawa, cerita, adapun kebersamaan, bahkan ada perjuangan yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Menariknya, setiap orang punya cerita rumah yang berbeda, responders. Ada yang selalu ramai dengan canda keluarga, ada yang penuh kenangan masa kecil, dan ada juga yang menjadi tempat paling nyaman untuk melepas lelah setelah menjalani hari yang panjang. Seringkali semakin jauh kita dari rumah, semakin besar rasa rindu yang muncul. Rindu suasananya, orang-orangnya, atau bahkan hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa aja. Nah, malam ini sambil menikmati lagu-lagu pilihan di Jaga Malam, responders, coba ingat satu cerita rumah yang paling berkesan untuk kalian, responders. Karena sejauh apapun langkah kita pergi, rumah selalu punya tempat istimewa di hati. Nah, tetap bersama Aul karena setelah ini masih ada lagu-lagu yang siap menemani malamnya, responders. Untuk itu, yang mau bergabung jangan lupa ya, responders, bisa dikontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita, responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah malam ini kita udah dapat juga tambahan request dari ke Aurel, responders, lewat WA. Bang, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Bang. Oke, Aurel, ditunggu ya lagunya. Untuk itu, responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari BTS, Blood, Sweat and Tears.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya responders, kita sudah sampai pada menit 51 ya responders di jam pertama ini dalam program Jaga Malam. Dan tadi telah kita dengarkan satu lagu dari Tom Odell yang berjudul Another Love. Ya responders, yang biasanya Another Life sekarang Another Love ya responders. Nah, buat responders, kita sudah dapat teman request ini responders dari TikTok kita. Ada dari Bang Pan yang request lagu dari Kotak yang berjudul Beraksi. Terus ada dari Kak Lollipop yang request lagu dari Blackpink yang berjudul You Never Know. Dan ada juga dari Kak Zuhfai di TikTok kita ya responders yang request lagu dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Taukiah yang berjudul Tak Satu Cerita. Oke, nanti aku putarkan ya buat responders satu-satu. Jadi pastikan stay bareng all dalam program Jaga Malam. Nah, responders masih menemani malam responders dengan tema cerita rumah. Kalau tadi kita berbicara tentang rumah sebagai tempat pulang, kali ini kita akan membahas tentang kenangan-kenangan kecil yang sering lahir di sebuah rumah. Pernah tidak responders? Responders tiba-tiba teringat satu sudut rumah yang dulu sering menjadi tempat favorit. Entah itu ruang tamu, teras depan, atau mungkin meja makan tempat seluruh keluarga berkumpul. Menariknya responders, kenangan yang paling membekas biasanya justru datang dari hal-hal yang sederhana. Rumah adalah tempat di mana banyak cerita dimulai responders. Mulai dari cerita masa kecil, cerita persahabatan dengan saudara, hingga cerita tentang impian yang perlahan diwujudkan. Bahkan terkadang saat suasana rumah sedang tenang, kita bisa menemukan banyak pelajaran hidup dari obrolan sederhana bersama keluarga. Dan seiring waktu berjalan, mungkin bentuk rumah berubah ya responders, suasananya berubah atau bahkan penghuninya bertambah. Namun cerita yang pernah tercipta di dalamnya akan selalu punya tempat tersendiri di hati kita. Nah responders, sambil menikmati lagu yang akan kami hadirkan setelah ini, coba ingat kembali satu kenangan sederhana di rumah yang masih membuat responders tersenyum hingga sekarang. Siapa tahu malam ini jadi terasa lebih hangat karena kenangan tersebut. Tetap bersama Aul di program Jaga Malam, sahabat terbaik untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat responders malam ini. Untuk itu kita setelah kita bergaul tadi responders, kita putarkan satu lagu yang bikin mood booster malam ini responders yang berjudul Beraksi dari Kotak.

Ya, satu lagu dari Kotak Beraksi telah membawa kita responos di ujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir dalam program Jaga Malam.

Namun jangan khawatir karena kita masih ada jam kedua dan jam ketiga responers. Jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam. Jangan kemana-mana. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu dari Sam Smith yang berjudul I'm Not The Only One. Selamat mendengarkan. If you let

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, selamat malam responer. Sesuai janji, Aul kembali di jam kedua pada program Jaga Malam ini yang akan menemani malamnya responers yang mungkin mau beristirahat ya dengan lagu-lagu pop dari Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan di awal tadi kita telah putarkan satu lagu dari Blackpink yang berjudul You Never Know, special request dari Kak Lollipop malam ini responers. Jadi buat responers yang mau bergabung juga, yang mau request lagu, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, kita udah dapat tambahan request dari TikTok kita malam ini responers. Ada dari Bang Falova yang request lagu dari Aespa yang berjudul Lemonade gitu gak sih bacanya. Terus ada juga dari tambahan request dari Kak Aurel yang request lagu dari Leodra yang berjudul Pesan Terakhir. Oke, nanti Aul putarkan satu-satu ya, jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya malam ini responers, yaitu tentang cerita rumah. Jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini, karena sebelum kita benar-benar beristirahat dan menempuh weekday besok, biarkan semua energi positif, capek, lelah, bad mood, sad, atau bad gitu responers, lepaskan malam ini semuanya. Nah, untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Aespa, Lemonade.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, responers kita sudah sampai di menit 17 pada jam kedua dalam program Jaga Malam yang akan menemani malamnya responers di saat-saat mau beristirahat. Nah, responers, tadi telah kita putarkan satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha, special request dari Kak Lagi-Lagi Sarah di kontak kita responers. Nah, jadi buat responers yang mau bergabung juga, mau request lagu, boleh banget, nanti aku tunggu ya. Kita ada dapat tambahan request ini responders dari Kak Eva yang request lagu dari Setia Bonar yang berjudul Cinta Terakhir. Terus ada dari Kak Kokouter yang request lagu dari Tunewan yang berjudul Lonely. Dan dari tambahan request dari Bang Falova yang request lagu dari Hearts to Hearts yang berjudul Style. Oke, nanti aku putarkan satu-satu ya. So buat responders yang mau bergabung juga, yang mau request lagu, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, responders, masih dalam hangatnya tema cerita rumah ya. Ada satu hal yang mungkin pernah dirasakan banyak orang, yaitu menyadari betapa berharganya rumah saat kita sedang tidak berada di sana. Kesibukan sehari-hari sering membuat kita terburu-buru, responders. Pagi berangkat, sore atau malam pulang, lalu kembali menjalani rutinitas yang sama. Sampai akhirnya ada momen ketika kita harus berada jauh dari rumah. Dan saat itulah rasa rindu mulai muncul. Rindu suasananya, kebiasaannya, bahkan rindu suara-suara kecil yang dulu terasa biasa aja. Rumah memang punya cara tersendiri untuk membuat kita merasa nyaman, responders. Tidak harus selalu ramai, tidak harus selalu mewah. Kadang cukup dengan mengetahui ada tempat. Oke, responders, kita ada dapat telepon malam ini. Responders, kita angkat terlebih dahulu. Responders, satu telepon dari Bang An. Halo, assalamualaikum Bang An.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam Bang An. Apa kabar Bang An malam ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang An ini mau tidur ya?
1: Iya, barusan nonton nobar Indonesia lawan Vietnam.
0: Oh iya, benar-benar. Oh iya, aku lupa lagi Bang An. Terus udah selesai Bang An?
1: Sudah selesai.
0: Oh udah, oke. Bang An malam ini mau request lagu apa ya?
1: Lagu Niji yang artis sahabat sama Westlife-nya yang Uptown Crew.
0: Oke, ditunggu ya lagunya Bang.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang mendengarkan.
0: Oke, Bang Aan.
1: Ini dengan Kak Aul ya?
0: Iya, benar Bang Aan, sama Aul.
1: Spesial buat Kak Aul aja yang lagi siaran, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Oke, Bang Aan. Terima kasih, Bang Aan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung bareng Aul malam ini dari Bang Aan responders dan langsung request lagu dari Niji Ati Sahabat sama Westlife yang berjudul Uptown Girl. Mungkin langsung saja aku putarkan ya responders, dan selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, selamat malam responers. Kita sudah sampai di menit 37 di jam kedua ini dalam program Jaga Malam. Ya, tadi kita telah putarkan satu lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Lagu yang belakangan ini viral ya responers di TikTok responers. Nah, buat responers, lagu tadi special request dari Kak Pia responers di TikTok malam ini. So, buat responers yang mau bergabung boleh banget, boleh bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responers, I'll tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Kita udah dapat tambahan request nih responers dari TikTok. Ada dari Kak Alarik responders yang request lagu dari Treasure yang berjudul Darari. Ini lagunya kayak langsung ingetin vibes Ramadan 2023 responders. Terus ada juga dari Kak Pudan responder kayaknya yang malam ini lagi bahagia ya, soalnya tadi dia bilang alhamdulillah aja responders, tapi gak tahu alhamdulillahin apa. Nah, Kak Pudan request lagu dari Taylor Swift yang berjudul You Belong With Me. Oke, nanti aku putarkan ya Kak Pudan. Dan mungkin buat responders yang mau bergabung, boleh nanti masih aku tunggu ya, kita sampai jam 12 malam responders, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, responders, masih bersama Aul ya dalam obrolan bertema cerita rumah. Kalau tadi kita berbicara tentang kerinduan terhadap rumah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rumah sering menjadi saksi perjalanan hidup seseorang. Coba deh ingat-ingat, responders, berapa banyak momen penting yang pernah terjadi di rumah. Mulai dari belajar berjalan saat kecil, merayakan ulang tahun, menerima kabar bahagia, hingga melewati masa-masa yang tidak mudah. Semua itu terjadi dan tersimpan menjadi bagian dari cerita yang tidak bisa diulang kembali. Menariknya, setiap kali kita mengenang masa lalu, responders, rumah sering menjadi latar dari kenangan tersebut. Bukan karena bangunannya, tapi karena ada banyak perasaan yang tertinggal di sana. Tawa, harapan, doa, kebersamaan yang pernah mengisi hari-hari kita. Rumah juga mengajarkan bahwa kebahagiaan ini tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan hadir dari makan malam bersama keluarga, bercengkrama di ruang tamu, atau sekadar menikmati malam dengan orang-orang terdekat. Nah, responders, mungkin malam ini ada satu cerita rumah yang tiba-tiba terlintas di pikiran responders. Sebuah kenangan yang sederhana, tapi tetap terasa hangat meskipun sudah lama berlalu. Simpan kenangan itu baik-baik, responders. Karena itulah yang membuat sebuah rumah memiliki arti yang juga begitu istimewa. Tetap bersama Aul dalam Jaga Malam karena malam masih panjang dan Aul akan terus menemani responders dengan lagu-lagu terbaik yang siap menghangatkan suasana malam ini. Untuk itu, satu lagu dari Lila yang berjudul Dan Lagi.

Selamat malam Responers, kita sudah sampai di menit 50 ya Responers. Nah, gimana Responers perasaannya setelah bernostalgia ke tahun 2023 ya Responers, 3 tahun yang lalu. Satu lagu dari Treasure yang berjudul Darari, special request dari Kak Alarik ya tadi Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua ini, yang berarti sampai di penghujung jam kedua ya Responers. Namun jangan khawatir buat Responers yang mau request, tenang aja, masih bisa kok, nanti masih ada juga jam ketiga. Jadi request aja, bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, di live TikTok ini Responers, kita ada dapat salam dari Responers kita. Salam on air ya, aku Joko di Duri Riau. Oke, dah tersampaikan ya Bang Joko. Nah mungkin buat Responers, mungkin ada yang kenal ya dengan Bang Joko ini. Boleh disapa, disalamkan kembali, disalamin balik, boleh ya Responers. Nah oke Responers, aku tunggu ya. Responers, kita masih tentang cerita rumah ya. Awal ada satu pertanyaan nih Responers. Pertanyaan sederhana yang menarik untuk dipikirkan. Nah, menurut Responers nih, apa yang paling membuat sebuah rumah terasa seperti rumah? Apa ya? Bagi sebagian orang mungkin jawabannya adalah keluarga. Bagi yang lain mungkin suasananya, kenangannya, atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu terjadi setiap harinya. Karena pada akhirnya yang membuat rumah terasa istimewa bukanlah bangunannya, melainkan cerita yang tumbuh di dalamnya. Seringkali kita terlalu fokus mengejar banyak hal di luar sana, sampai lupa bahwa ada tempat yang selalu menunggu kita pulang. Tempat yang mungkin tidak sempurna, tetapi selalu memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rumah juga menjadi tempat di mana kita belajar menerima dan diterima. Di sana kita bisa tertawa lepas, bercerita tentang hari yang berat, atau bahkan hanya duduk diam tanpa harus menjelaskan apapun. Mungkin itulah alasan mengapa rumah selalu punya tempat khusus di setiap hati orang. Dan jika malam ini Responers sedang berada di rumah, mungkin ini saat yang tepat untuk lebih menghargai kebersamaan yang ada. Karena waktu terus berjalan Responers, dan momen-momen sederhana yang kita jalani hari ini bisa jadi akan menjadi kenangan yang paling dirindukan di masa depan. Nah Responers, semoga obrolan malam ini bisa menemani waktu istirahat Responers ya, dan membawa kembali kenangan-kenangan hangat tentang rumah. Setelah ini mari kita lanjutkan perjalanan malam dengan lagu pilihan yang sudah Aulus persiapkan khusus untuk menemani Responers. Tetap setia di jaga malam karena masih banyak musik terbaik yang mengalun hingga larut malam. Ini dia, habis ini satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul You Belong With Me.

Ya, tidak terasa Responers, kita udah berada di penghujung jam kedua ya Responers, yang berarti jam kedua bakalan berakhir. Nah, untuk itu Responers yang udah request ya, nanti aku putarkan di jam ketiga Responers. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul dalam program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam Responers. Kita udah sampai di jam ketiga ya Responers dalam program Jaga Malam ini. So, buat Responers yang mau bergabung karena di jam sebelumnya gak sempat join bareng Aul, ayo Responers, boleh request lagu atau kirim lagu malam ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA Responers di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Responers boleh nanti request lagu pop dari Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Jadi ayo Responers, langsung di request lagu favoritnya malam ini atau lagu malamnya, boleh. Nah, kita udah dapat tambahan request dari Bang Pisces Boy di live TikTok kita malam ini Responers, yang request lagu dari Lila yang berjudul Detik Terakhir, yang katanya tiba-tiba banget galau malam ini Responers. Oke Bang, Aul temenin galaunya. Aul temenin kok. habis ini langsung aku putarkan ya Bang. Dan buat Responers, Aul tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, di jam ketiga ini kita tetap melanjutkan tema kita, yaitu cerita tentang rumah. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul dalam program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke Responers, mungkin langsung saja kita putarkan satu lagu dari Lila, Detik Terakhir.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

yang kita rindukan. Karena kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tetapi dari kebersamaan yang tulus dan apa adanya. Rumah mengajarkan kita bahwa setiap hari sebenarnya adalah cerita. Mungkin hari ini terasa biasa, tetapi beberapa tahun lagi bisa jadi menjadi kenangan yang sangat berharga. Itulah mengapa penting untuk menikmati setiap momen bersama orang-orang yang kita sayangi selagi masih ada kesempatan, Responers. Jadi malam ini, jika Responers masih terjaga, cobalah mengingat satu kenangan terbaik tentang rumah. Siapa tahu kenangan itu bisa membuat malam yang sunyi terasa lebih hangat dan penuh rasa syukur. Nah, setelah ini kita akan kembali hadir dengan rangkaian lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Responers maupun waktu istirahat Responers. Tetap bersama Jaga Malam, sahabat setia yang menemani hingga penghujung malam. Ya, ini dia satu lagu dari Lyodra, Pesan Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam responer semuanya. Ya, responer, tidak terasa kita sudah menemani malam ini dengan banyak cerita ya tentang rumah. Dan untuk segmen kali ini ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan responers, yaitu bahwa rumah bukan hanya tempat kita pulang, tetapi juga tempat kita bertumbuh. Di rumahlah kita pertama kali belajar banyak hal, belajar berbicara, belajar menghargai orang lain, belajar bangkit saat menghadapi kesulitan, hingga belajar memahami arti kebersamaan. Semua pelajaran itu mungkin tidak kita sadari saat terjadi, tetapi menjadi bekal yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan kita, responers. Kadang kita terlalu sibuk mengejar tujuan di luar sana sampai lupa bahwa ada begitu banyak cerita yang sedang berlangsung di rumah. Ada keluarga yang menunggu kabar kita, ada orang-orang yang selalu mendoakan yang terbaik, dan ada kehangatan yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain, responders. Malam yang tenang seperti ini memang sering membuat kita lebih mudah mengenang banyak hal. Mengenang masa kecil, mengenang orang-orang yang pernah mengisi rumah dengan tawa, atau mengenang momen sederhana yang kini hanya bisa diingat lewat cerita dan foto-foto lama. Namun apapun cerita rumah yang responders miliki, semoga semuanya menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita ya responders. Karena setiap rumah memiliki kisahnya sendiri, dan setiap kisah selalu punya makna yang berharga. Nah responders, sambil menikmati lagu berikutnya, semoga malam ini membawa ketenangan dan kehangatan untuk kita semua ya. Tetap setia bersama Jaga Malam, menemani malam dengan cerita dan musik terbaik hingga waktu beristirahat tiba. Ya, ini dia responders, satu lagu dari 510 yang berjudul Esa.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu yang cocok banget buat responders nih yang mungkin gamon atau gagal move on ya responders. Satu lagu dari The Script yang berjudul The Man Who Can Be Moved. Ya, lagu ini telah membawa kita ke menit 49 di jam ketiga atau jam terakhir ini dalam program Jaga Malam ya responders. Ya, sampailah kita di penghujung perbincangan malam ini tentang cerita rumah responders. Dari awal hingga sekarang kita belajar bahwa rumah bukan hanya sebuah tempat, melainkan kumpulan kenangan, harapan, dan cerita yang selalu hidup dalam ingatan. Mungkin malam ini ada yang sedang berada di rumah bersama keluarga, ada yang masih bekerja, ada yang sedang dalam perjalanan, dan ada juga yang sedang merantau jauh dari kampung halaman. Dimanapun responders berada, semoga selalu ada tempat yang bisa membuat hati merasa tenang dan diterima apa adanya. Karena pada akhirnya rumah bukan tentang seberapa besar bangunannya, melainkan tentang kehangatan yang ada di dalamnya. Tentang orang-orang yang selalu menjadi alasan untuk pulang, dan tentang cerita-cerita sederhana yang kelak akan menjadi kenangan yang berharga. Terima kasih responders yang sudah menemani obrolan kita malam ini. Semoga tema cerita rumah bisa membawa sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam dan mengingatkan kita untuk lebih menghargai setiap momen bersama orang-orang tercinta. Ya responders, sebelum kita closing ya responders, kita dengarkan satu lagu yang bikin mood naik ya malam ini. Lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang.

0: Ya, tidak terasa Responers, kita udah sampai di penghujung jam ketiga atau jam terakhir ini ya Responers, yang berarti program Jaga Malam akan berakhir. So, terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 9 tadi sampai jam 12 malam sekarang. Udah 3 jam berlalu Responers di program Jaga Malam ini. Nah, buat Responers yang gak sempat join bareng Aul, program Jaga Malam hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 9 dan sampai jam 12 malam ya. Jadi, pantangin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap serta mungkin tindakan yang gak berkenan ya bagi Responers. Nah, Aul izin pamit undur diri. So, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkinkah

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani ruang dengar responder di pagi hari ini. Ya, buat responder semuanya di program Semangat Pagi yang berulang tahun nih, mungkin ada yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko ya di 0821 5566 8003. Ya, pagi hari ini kita akan bahas tema kita tentang cara tetap konsisten. So, tetap stay tune ya. Dan Viko akan buka jam pertama sebenarnya selamanya dari Dul Jelani akan menemani responder semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, balik lagi bersama Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di program Semangat Pagi. Ya, di pagi hari ini ya, supaya Respon semuanya juga semangat. Ya, pagi ini Viko ingin mengajak Respon semuanya atau kita untuk membahas tentang bagaimana caranya supaya kita itu tetap konsisten. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini berulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, hampir semua orang tuh pernah bersemangat untuk memulai sesuatu. Apalagi kalau sesuatu yang kita kerjakan itu adalah planning awal yang baru kita pikirkan. Ya, awal tahun semangat banget untuk olahraga misalnya, awal bulan semangat menabung, hari Senin semangat diet, malam hari semangat bangun jam 5 pagi. Tapi beberapa hari kemudian semangat itu perlahan menghilang. Menariknya kan sebenarnya masalah terbesar biasanya bukan karena kita tidak mampu, bukan juga karena kita malas nih. Seringkali kita berhenti karena mengira konsisten itu harus selalu terlihat hebat. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, konsisten justru terlihat dari hal-hal kecil. Misalnya seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang berusaha datang untuk tepat waktu, seorang mahasiswa yang membaca halaman buku setiap malam, seorang pedagang yang tetap membuka usaha dengan ramah meskipun ya pembeli sedang sepi, atau seorang ibu yang setiap hari menyiapkan kebutuhan keluarga tanpa pernah dapat tepuk tangan. Konsisten bukan tentang melakukan sesuatu yang sempurna, tapi adalah tetap bergerak meskipun langkahnya kecil. Ya, semangat di pagi hari ini buat respon semuanya yang bekerja, kuliah, dan sekolah. Semangat terus ya. Dan stay tune di 93,0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio pejuang hari ini ya. Mungkin ada yang sudah siap-siap untuk berangkat kerja di hari ini. Ya, semoga apa yang Respon lakukan hari ini berjalan dengan baik dan harapannya adalah Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita balik lagi ngebahas tema kita di pagi hari ini tentang bagaimana caranya supaya kita selalu konsisten ya. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa konsisten itu bukan melakukan sesuatu yang sempurna, melainkan konsisten adalah tetap bergerak maju walaupun langkahnya pelan, dan itu namanya konsisten. Dan di era media sosial seperti saat ini ya, kita begitu mudah nih melihat pencapaian orang lain. Teman kita udah punya usaha sendiri, ada yang rutin olahraga dan tubuhnya terlihat ideal, ada yang karirnya melesat, ada juga yang setiap minggu terlihat sedang mencapai sesuatu yang baru. Tanpa sadar kita mulai bertanya nih dalam hati, kenapa ya kok saya belum sampai ke sana gitu. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah cuplikan terbaik dari perjalanan seseorang. Kita melihat hasilnya tetapi tidak terlihat melihat proses panjang yang mereka jalani. Akibatnya banyak orang kehilangan konsistensi, diet baru satu hari semangat, dua hari semangat, untuk ketiga harinya gak semangat lagi ya, karena kok diet ini nyiksa banget ya, pengen makan itu gak bisa, pengen makan itu gak bisa gitu ya, jadi gak konsisten. Dan begitu juga dengan ketika kita pengen olahraga atau pengen baca buku atau pengen apapun itu, konsisten itu sangat penting ya. Jadi hidup bukan perlombaan lari 100 meter ya, kita tahu itu. Hidup itu lebih mirip perjalanan panjang di mana setiap orang tuh punya titik mulai yang berbeda, tantangan yang berbeda dan juga kecepatan yang berbeda. Ya, kalau hari ini Responos semuanya sedang berjuang memperbaiki keuangan, fokuslah pada langkah Responos sendiri. Bagaimana nih mengatur keuangan atau belajar dari banyak hal ya. Kalau Responos sedang belajar keterampilan baru, fokuslah pada perkembangan di mana bisa Responos bandingkan antara diri Responos semuanya dengan orang lain, dengan kemarin gitu ya. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan pencapaian hari ini dengan yang kemarin gitu ya. Jadi Respon semuanya tetap semangat di pagi hari ini, tetap berjuang meskipun langkahnya terasa berat banget, tapi ya Viko percaya bahwa Respon mampu untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Stay tune di 93,0 FM.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, responnya semuanya enggak kerasa di jam pertama kita saat ini sudah usai, dan tentu kita akan kembali di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang ya buat Respon semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung, dan yang sudah bergabung dari tadi thank you banyak ya di program Semangat Pagi kali ini.